0: Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000, Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
1: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya. Nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya. 16.000. Nah, maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang. Kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah, itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
0: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
5: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut

0: tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
0: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
5: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
5: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
4: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
5: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
6: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
5: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
5: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
7: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
8: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
9: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Comprehensive strategic partnership that we have.
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
13: In the economic sector, we also di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
14: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
12: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
11: Under the leadership of President Promoto,
12: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, berikut ini kami hadirkan ke luar negara Anda, kabar Aceh, berjaringan se-Aceh yang kami hadirkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Di channel YouTube kami, selamat pagi semuanya dan juga teman-teman dari Banda Aceh, Takengon, Sabang, Singkil dan Melabu. Sebelum kita juga mendengarkan bagaimana informasi-informasi dari teman-teman kita, selanjutnya kita terlebih dahulu akan mendengarkan informasi perakiran cuaca, yaitu yang akan disampaikan oleh Miftahul Janda. Assalamualaikum Miftahul.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya baik, silakan Miftahul, silakan dengan informasi perakiran cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dapat potensi yang dingin untuk wilayah Aceh Singkil dan juga Semeru. Kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara, Gayolus, dan juga Aceh Tamiang. Kemudian pada malam hingga dini hari saya memperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara di Dijaya dan juga perairan Aceh Timur itu gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan barat Aceh, perairan utara Sabang, dan perairan selatan Semeru itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter dan termasuk dalam kategori sedang. Adapun untuk titik panas hingga dini hari tadi terpantau 7 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Pidi. Kemudian untuk terakhir himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena suhu udara cukup panas dan juga untuk tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang intens yang terjadi pada siang hari untuk wilayah yang diprediksi hujan. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Miftahul Janda. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan juga kita akan coba untuk mendengarkan. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang ada di pagi hari ini. Apa kabar Bung Putra pagi ini?
3: Ya, untuk pagi hari ini pada Aceh kabar baik ini kakak.
1: Ya, belum terdengar ya Bung Putra?
3: Ya, halo cek, sudah?
1: Oke, baik, silakan. Dan juga dari RRI Sabang mungkin ya, juga di kesempatan pagi hari ini, apa kabar? Dari Sabang ada Jeffrey ya, Jeffrey, oke, apa kabar?
4: Iya, baik, terima kasih iya. Mbak Dewi, baik iya. Dari Sabang.
1: Oke, Takengon apa kabar Mbak Yana?
5: Alhamdulillah, kabar baik Kak Dewi.
1: Iya, Melabu? Emma ya?
6: Iya.
1: Oke. Apa kabar, Mak?
6: Iya. Kalau untuk di Melabu juga alhamdulillah sehat baik ya, enggak ada kurang suatu apapun insyaallah.
1: Amin. Bang Muksin. Wahba.
7: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini, Kak.
1: Baik, kalau begitu saya mau tahu informasi dari Bang Muksin dulu lah. Silakan Bang Muksin, informasinya ada apa ini?
7: Baik, terima kasih untuk teman-teman Depart 1 di pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya. Baik, satu informasi dari Haji Singkil terkait Pemko Sebusalam matangkan transisi sekolah rakyat menjadi permanen. Pemerintah Kota Sebusalam mulai mematangkan langkah transisi untuk mengubah status sekolah rakyat rintisan menjadi lembaga pendidikan yang berstatus permanen. Perubahan ini dilakukan guna memperkuat fondasi sistem pendidikan inklusif di wilayah setempat. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah kini tengah fokus mengintegrasikan program masa pengenalan lingkungan sekolah dan CKG Selasa 14 Juli 2006 kemarin. Rencana penguatan sistem pendidikan tersebut digodok melalui rapat koordinasi intensif yang dipimpin oleh Ketua Transisi Pemerintah Kota Sebusalam sekaligus Asisten 2, Joni Aprijal. Jalannya persidangan dipantau langsung oleh perwakilan khusus Wali Kota Sebusalam yang bertindak sebagai pengarah program. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan baru tersebut berjalan sesuai target daerah. Joni Aprijal menjelaskan bahwa perubahan status sekolah rakyat menjadi permanen merupakan komitmen jangka panjang pemerintah untuk memfasilitasi hak belajar seluruh anak. Integrasi dengan program pengenalan sekolah menjadi kunci penting agar para siswa baru dapat beradaptasi secara optimal dengan sistem yang lebih terstruktur. Perubahan status institusi pendidikan ini tidak hanya berjalan di sektor akademis semata, melainkan juga diselaraskan dengan program bantuan sosial. Pemerintah daerah sengaja menggandeng Dinas Sosial serta Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH dalam jajaran pemangku kepentingan kuncinya. Tertiban sektor sosial ini bertujuan agar penanganan anak putus sekolah terintegrasi dengan jaring pengaman ekonomi keluarga mereka. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Kak Dewi.
1: Oke, terima kasih Bung Muksin untuk informasinya. Dari Singkil saya coba ke Melabo. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana, Melabo?
6: Alhamdulillah, kalau untuk di pagi hari ini cuaca untuk hari ini cerah, cukup cerah.
1: Cukup cerah ya. Oke, silakan Emma dengan informasinya.
6: Terima kasih Dewi. Ya. Pendengar, tentunya kami juga menyampaikan dari Melabo satu informasi terkait dengan Bupati Aceh Barat, sidak pabrik sawit pastikan harga TBS sesuai ketetapan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan inspeksi mendadak sidak kedua pabrik kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 14 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan harga pembelian tandan buah segar TBS sawit petani sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh. Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Barat dan mengunjungi PT Sabta Sentosa Jaya Abadi serta PT Betami yang berada di Kecamatan Pantendri. Tarmizi mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi terkait dengan penetapan harga TBS sawit berdasarkan keputusan pemerintah. Harga TBS pada pekan pertama Juli 2026 ditetapkan sebesar Rp3.112 per kilogram. Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan harga TBS agar petani memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah. Ia juga mengungkapkan pemerintah akan membentuk satuan tugas Satgas yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan harga pembelian TBS di seluruh perusahaan kelapa sawit di Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang ditetapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit sekaligus menjaga stabilitas sektor perkebunan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Itu tadi satu informasi dari Melaboh. Kita beralih ke Loksmawe bersama Dewi.
1: Baik, terima kasih Emma untuk informasinya. Baik, dari Melabuk kita coba ke Sabang. Ada Jeffrey. Jeffrey, apa kabar Jeff?
8: Ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Emma. Alhamdulillah di Sabang baik-baik aja di pagi hari ini dan cuaca pun juga cerah ya.
1: Oke, baik. Silakan Jeff dengan informasi dari Sabang.
8: Iya, informasi dari Sabang itu terkait dengan nomor yang mencatut nama pejabat Kejari Sabang ini beredar di warga ya, dan warga juga diminta untuk berwaspada. Jaksa Negeri Sabang mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan melalui aplikasi WhatsApp. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah nomor telepon yang menggunakan identitas pejabat Kejari Sabang untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam informasi resmi yang disampaikan Kejari Sabang, pelaku diketahui mencatut nama Kepala Seksi Intelijen yaitu Muhammad Rizky SHMH dengan nomor telepon 0813-7515-040 serta mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Achandra SHMH menggunakan nomor 0813-7457-739. Kejari Sabang menegaskan kedua nomor tersebut bukanlah ya merupakan nomor resmi institusi. Dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang juga Muhammad Rizky mengatakan masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai pesan tersebut dan panggilan dari nomor yang mengaku sebagai pejabat kejaksaan, terutama jika disertai permintaan uang dan juga bantuan imbalan ataupun alasan lainnya yang bersifat mendesak. Menurutnya modus tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan nama institusi untuk kepentingan pribadi. Dan Kejari Sabang juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan penipuan yang mengatasnamakan institusi dan juga melalui kanal pengaduan resmi Kejaksaan Negeri Sabang, dan termasuk melalui akun Instagram @kejari_sabang. Dengan meningkatkannya kewaspadaan masyarakat, diharapkan bagi seluruh masyarakat dan juga upaya untuk penipuan yang mencatut nama pejabat kejaksaan dapat dicegah ya, sehingga tidak menimbulkan korban. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
1: Oke, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini?
8: Di pagi hari ini Oke. Kita tinggal menunggu Putra.
1: Oh iya, baik. Baik, dari Sabang kita beralih ke Mbak Yana. Takengon Mbak Yana,
5: ya.
1: Kabar pagi ini dan cuacanya seperti apa?
5: Kabar baik Kak Dewi, insya Allah alhamdulillah. Kalau cuaca agak sedikit dingin ya pagi hari ini ya, agak dingin, mungkin kalau sudah tinggi hari ya agak panas sedikit gitu ya. Oke, kita sampaikan informasi dari Takengon pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang gerakan mendampingi dan mengantar anak hari pertama sekolah kemarin tahun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membangun generasi yang berkarakter, percaya diri dan berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Salim Sah MPD dalam himbauannya mengajak seluruh orang tua hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah Senin 13 Juli 2026 lalu. Kehadiran orang tua khususnya ayah dinilai sebagai bentuk dukungan, kasih sayang sekaligus motivasi yang akan memberikan kesan positif bagi anak. Selain itu, Salim Sah juga menghimbau para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan keteladanan dengan mendampingi anak di hari pertama sekolah kemarin. Gerakan ini sekaligus mendukung peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Seperti itu Kak Dewi untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan Kak Dewi lanjutkan kembali.
1: Baik, terima kasih Yana untuk informasinya. Dari Takengon kita ke Bung Putra ya. Bung Putra sudah menanti. Silakan yeah. Bung Putra.
3: Cek suara, ada suara Kak Dewi?
1: Ada dan luar biasa.
3: Alhamdulillah. Tadi informasi dari Takengon Gamas ya? Bukan gemas kan? Kalau gemas kan gerakan emak lagi antar anak. Ini gemas ya.
5: Ayah ya.
3: Iya, ayah. Baik. Oke. Baik, Kak Dewi, untuk informasi cuaca tadi mungkin di awal belum tersambung ya, belum tersampaikan. Cerah ya untuk Banda Aceh sendiri, cerah untuk hari ini di pagi ini, dan masih matahari terik sama seperti Jeffrey di Sabang ya. Oke, baik, satu informasi dari Kota Banda Aceh, KPP Pratama Banda Aceh menginisiasi deklarasi bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melalui deklarasi rekomendasi bersama bertajuk memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Dan deklarasi yang dihasilkan melalui forum konsultasi publik menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Forum ini dipimpin Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Asrifal Handri Rangkuti, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, jajaran instansi vertikal di Banda Aceh, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan negara maupun daerah. Sebaliknya, pelayanan yang tidak optimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kami menginisiasi forum ini sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian menurut Asrifal, KPP Pratama Banda Aceh saat ini menyelenggarakan 83 jenis pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan melalui Kep 160/PJ/2022 yang mendukung 120 personel terdiri dari 95 aparatur sipil negara dan 25 pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. KPP Pratama Banda Aceh juga terus memperkuat kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penyedia berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi, fasilitas ramah disabilitas, kemudian ruang laktasi, ruang bermain anak, pojok UMKM, hingga ruang duk pakat sebagai ruang konsultasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Ya, itu dia satu informasi terkait dengan KPP Pratama Banda Aceh berkomitmen tingkatkan pelayanan publik lintas instansi. Terima kasih Kak Dewi.
1: Oke, Putra, luar biasa. Dan apakah ada dialog pagi di
3: untuk pagi hari ini? Seperti kita juga menunggu merilai ke Sabang sepertinya hari ini ya. Tapi kita tunggukan gitu ya? Player ya.
1: Sama salingan ya.
3: Iya.
1: Gitu
3: ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Putra.
3: Oke, Kak Dewi, terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar sudah mendengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua, Scroll Wheel, dan tiba dari Lux Mawe ada informasi yang cukup menarik. Jadi teman-teman semua, nanti di Piala Dunia, ya insya Allah kita mungkin di minggu malam mungkin sudah masuk di babak final ya insya Allah. Dan ini juga akan dilakukan nonton bareng dan dengar bareng, dan ini akan menghadirkan langsung ada Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir ke Lux Mawe, yaitu Kusnaini. Akan berkunjung ke Lux Mawe untuk menghadiri kegiatan nonton bareng. Jadi kehadiran Dewas ini diharapkan juga jadi momentum dalam mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kemudian juga di mana Weni Julianti selaku Kepala LPPR Lux Mawe juga mengatakan kalau persiapan nonton bareng dan dengar bareng ini juga akan dilakukan secara maksimal ya. Dan juga pastinya sudah dilakukan pertemuan dengan pihak panitia agar semuanya berjalan dengan baik dan memberikan kesan istimewa bagi masyarakat yang akan nanti hadir untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia. Dan kehadiran Dewas Pengawas LPPR RI di Lux Mawe ini juga sebagai sinyal positif ya teman-teman semua dan juga pendengar dan pemirsa untuk pengembangan RRI di daerah. Selain menghadiri kegiatan juga nanti ada diisi dengan sejumlah agenda penting yang mendukung kemajuan lembaga penyiaran publik. Salah satunya yaitu direncanakan ada peresmian studio baru di LPPR Lux Mawe. Begitu teman-teman informasi dari Lux Mawe dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih atas semangat di pagi hari ini. Semoga saja insya Allah Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan.
3: Amin.
1: Selamat bertugas dan bersemangat untuk debat pagi ini. Senyumnya harus betul-betul bisa membawa sedekah buat teman-teman semua ya.
5: Baik. Insyaallah Kak Dewi.
1: Teman-teman semua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Meteran listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari perintian MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar, Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut nobar debar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi, ya kan? Oh ya, ada Dorpas juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Ada bazar juga UMKM, dan diingat debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bingung ini tadi siapa mau opening ya.
3: Soalnya agak-agak gimana gitu, kaget gitu ya.
2: Kaget tadi, ini siapa yang opening duluan.
3: Jadi apa kabar nih untuk pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan kita di pagi hari dalam program Halo RRI. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu nih ya Amar ya.
2: Iya betul sekali itu, ya. Matahari
3: dan kembali didoakan juga kita juga. Dan kembali didoakan kan kita juga Amar. Semoga kita dalam keadaan sehat juga gitu ya.
2: Iya amin ya Rabbal Alamin. Ya selamat pagi pendengar, menjadi matahari bersinar terang dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh ya. Ya, dan saat ini masih melihat juga ini beberapa petugas kepolisian.

0: RM Halo RRI, suara Anda, solusi bersama untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Ini saya ngomong 13 karena ini saya lagi lihat postingan dari Satpol PP WIH Banda Aceh.
1: 13 Juli ya. Boleh betul, disampaikan kita dari informasi apa ini, Amar?
0: Iya, jadi dari media sosial Instagram Satpol PP WIH Banda Aceh ya. Ini beritanya mungkin diposting pada Senin 13 Juli 2006 lalu. Niat hati ingin mencari cuan lewat jalur instan yang tidak diridai Allah, nih captionnya lumayan ini ya.
1: Wow, bahaya nih.
0: Pasangan bukan mahram di Kemolosana Kutalam ini dapat kejutan meet and greet dadakan
1: baru warga. Ya, dari warga ya.
0: Iya betul sekali, pada minggu dini hari 12 Juli 2026. Dan ternyata rumah si cewek ini sudah lama dipantau warga, ya? Sudah lama diintai juga
1: diintai, ya.
0: Ini rupanya karena sering ada masuk lawan jenis ini gonta-ganti ganti katanya. Jadi saat digrebek pasangan tidak resmi ini ngeles, bukan ngeles, nggak sempat ngapa-ngapain ya karena posisinya memang masih berbusana lengkap, tapi alibinya patah karena warga menemukan sejumlah uang tunai di lokasi yang diduga kuat sebagai uang DP. Gak tahu nih siapa yang di DP sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi tidak pakai lama, warga langsung menghubungi call center Satpol PP WIH Banda Aceh pada pukul 1:21 ya? Waktu Indonesia Barat ya, dini hari.
1: Waktu saat nonton bola ya.
0: Iya, mungkin lagi nonton bola ya. Lagi pada persiapan nonton bola, tapi ya udah sekalian aja gitu, ada tontonan lain ya. Dengan respon cepat dari petugas, hanya butuh sekitar beberapa menit katanya, dan akhirnya personel tim Kalong sudah mendarat di lokasi. Aparatur Gampong yang sudah mungkin udah gemes katanya ya, mungkinnya mau cubit-cubit mereka tapi takut dianggap melanggar hukum, akhirnya menyerahkan pasangan pasangan apes ini ya kalau captionnya sebenarnya bukan pasangan apes ya, maksudnya pasangan yang tidak sah ya. Dan juga ada barang bukti beserta uang tunai ke petugas buat diangkut. Jadi dua sejoli ini langsung dibawa ke Mako Satpol PP WIH Banda Aceh, dan juga terhitung ya dari di dua hari setelah diposting ini mungkin mereka masih menjalani penyelidikan intensif, tapi sebenarnya sudah selesai harusnya ya. Mungkin penyelidikan sudah selesai dan saat ini mungkin dari Satpol PP belum merilis ya.
1: Iya, bagaimana perkembangan kasusnya?
0: Perkembangan kasusnya gitu. Kita akan tunggu saja kabar terbaru selanjutnya dari Satpol PP WIH Kota Banda Aceh.
1: Cambuk Asia.
0: Dan ini kami ingatkan juga nih, itu kita lihat nanti sih Bu Putra. Kita juga mengingatkan juga ya pendengar, mungkin kalau ada kejadian misalnya mungkin ada melihat bahwasanya ada kejadian di luar ini ya, kejadian luar syariah tapi tidak ditindak oleh Satpol PP misalnya, jangan mention atau memarahin akun Satpol PP WIH Kota Banda Aceh. Masa kejadiannya di Langsa yang dimarahin Satpol PP WIH Banda Aceh kan enggak lucu.
1: Kasihan miminnya, kerja kan dia
0: bingung kan, kok ada kejadian terlewat ya dari mata kami ya, ternyata setelah disuri oh kejadiannya di Langsa.
1: Ada yang seperti itu ya,
0: rupanya ada beberapa, karena gini beberapa netizen itu ternyata mengira Satpol PP WIH underscore BNA itu milik provinsi, padahal itu akun milik Kota Madya. Jadi kan ya gak salah dong kalau mereka gak ngegrebek di Langsa kan, ya bukan rana, nanti bentrok dong sama kawan-kawan di Langsa.
1: Iya itu dia ya. Jadi untuk pendengar juga, ini kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung sama kita di Halo RRI di pagi hari ini. Kita masih segar-segar loh nih ya.
0: Masih segar-segar ya, tapi sebenarnya nanti sama segar lagi ya. Karena nanti di jam 9 juga ada teman kita nih dari Singkil juga.
1: Penyegaran juga gitu ya. Iya. Oke, kita tunggu untuk Anda di 0651-44336. Kemudian di WhatsApp di mana, Mar?
0: 0852-8285-4445. Dan mungkin ini boleh juga kita ucapkan selamat ini mungkin Bung Putra ya.
1: Boleh.
0: Selamat dan sukses atas pengukuhan Insinyur Jalaluddin STMT ya, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Banda Aceh oleh Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Kemarin ya, Selasa 14 Juli 2026. Ini kami kutip dari media sosial Humas Kota Banda Aceh.
1: Selamat ya untuk Bapak Ketua Korpri baru ya?
0: Ketua Dewan Kopri Kota Banjarmasin.
1: Dewan Kopri.
0: Enggak kena kita berarti
1: Bung. Iya.
0: Beda-beda.

0: ranah.
1: Oh iya iya iya, betul sekali.
0: Beda
1: ya.
0: Ranah ya.
1: Tapi informasi
0: masih sama, memang beda ya.
1: Nah itu kita
0: belum tahu juga ya.
1: Belum tahu juga ya. Jadi yang penting kita mengucap selamat gitu.
0: Ucap
1: ya.
0: Ucap selamat dulu ya.
1: Dan semoga saja membawa kabar baik ya ke depannya untuk membangun.
0: Kebetulan juga sama-sama iya. Menggunakan baju kopri ya.
1: Iya, tetap semangat ya.
0: Tetap semangat.
1: Oke, baik. Nah, ini kita masih menunggu nih, Amar. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi informasi-informasi lainnya?
0: Informasi apa ya mungkin? Kalau misalkan memang masih terkait dengan lain apa sesuatu yang berhubungan dengan publik ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mungkin ini dari Humas Banda Aceh lagi nih kita kutip laporan APBK 2025 ini diserahkan ke DPRK dan Banda Aceh pertahankan WTP ke-18.
1: Wow,
0: ya, dan juga arahkan pertanggungjawaban APBK 2025 ini diserahkan kepada DPRK sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oh, ini penting juga nih sebenarnya,
1: iya,
0: karena keuangan daerah ini juga masuknya kan ke apa ya, pengadaan untuk fasilitas dan juga layanan publik ya,
1: Putra
0: ya.
1: Iya.
0: Dan mengapa hal ini penting? Yang pertama itu rakan pertanggungjawaban APBK 2025 ini diserahkan ke DPRK. Ya, dan juga bentuk transparansi dan juga akuntabilitas penggunaan anggaran, dan setiap rupiah ini harus memberi manfaat bagi masyarakat ya. Dan untuk realisasi ya, realisasi jadi ingat kita juga ada realisasi ya.
1: Iya, realisasi juga ya.
0: Tapi beda. Iya, untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk manfaat nyata bagi masyarakat ya. Ini juga masih dari media sosial Humas Kota Banda Aceh. Pendapatan daerah ini adalah untuk Kota Banda Aceh pada angka lebih dari 1,4 triliun rupiah atau 95,80% dari target ya, dan terdiri dari pendapatan asli daerah PAD lebih dari 400 miliar, untuk pendapatan transfer 1,08 triliun rupiah, dan juga lain-lain yaitu PAD juga lebih dari 15 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah sebesar 1,431 triliun rupiah atau 94,98% dari target, dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan juga perlindungan sosial. Jadi kontribusi PAD terhadap APBK itu sebesar 28%, dan target kedepannya ini meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah secara efektif dan juga transparan. Ya, dan tentunya juga sebenarnya WTP ke-18 ini bukan garis akhir ya. Namun Pemko tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Dan kita mengutip dari Ibu Iliza Sautin Jamal ya, selaku Wali Kota Banda Aceh, setiap rupiah yang dikelola pemerintah kota bukan sekedar angka dalam anggaran, tetapi harus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Iya, ini kita harapkan juga memang jadi ini ya, kerja nyata juga ya dari pemerintah kota ini ke masyarakat. Tentunya kalau memang keuangan ini bisa dikelola, mungkin juga yang menikmati manfaatnya juga masyarakat ya. Tapi Bu Iliza, mungkin kalau boleh Bu Iliza, kalau bisa bernego mungkin ya dengan TNI ya, untuk Belang Padang mungkin ditambah ini fasilitas nge-gymnya. Bisa ya kira-kira
1: Putra ya? Iya, iya.
0: Karena saya teringat di Langsa itu, di lapangannya itu kan Bu Putra itu ada semacam ini, semacam fasilitas kayak gym sederhana gitulah. Mungkin bisa ditambahkan juga mungkin di Belang Padang gitu ya. Sambilan nego juga, bernegosiasi mungkin dengan TNI ya.
1: Maunya
0: mana
1: ya.
0: Tahu ya, mana tahu bisa. Jadi yang ada sekarang ini ditambah lagi mungkin lebih fokus. Ada tuh semacam mirip-mirip kayak ala gym juga, tapi dia di taman-taman gitu ada tuh. Itu di Langsa saya lihat itu. Jadi kayaknya unik juga gini ya. Jadi sambilan jalan-jalan keliling lapangan Belang Padang bisa juga berolahraga ala-ala gym tipis-tipis ya. Cuman saran ya Bu Liza ya. Mana tahu bisa.
1: Mudah-mudahan
0: ya, karena seru juga kayaknya kalau fasilitas di Belang Padang itu ditambah seperti ala gym itu ya.
1: Iya,
0: dan ngalor ngidul nih dari kita ngobrol ya Bu Putra, mungkin kita juga rehat dulu sejenak.
1: Ya, malam juga kalau saya mungkin agak jarang ngobrol ya Mar ya.
0: Iya, bisa dimaklumi ya. Tapi jangan kita sebarkan juga, takutnya nanti tiba-tiba ada yang telepon alamat RRI di mana, mau dikirimkan apa-apa gitu ya.
1: Iya, betul sekali. untuk okay, teman saya yang bantu saya pagi
0: ya, pendengar dimanapun okay, Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut ya. Masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: ke media sosial, media Humas BNA ya, Humas Kota Banda Aceh. Dan ternyata Bung Putra saat ini dari pemerintah Kota Banda Aceh ini sudah membuka ya penerimaan calon mitra usaha teman ya. Dan kalau seandainya masyarakat punya usaha jasa dan juga ingin menjangkau lebih banyak pelanggan, ini bisa bergabung jadi bagian dari aplikasi usaha teman ya. Melalui aplikasi usaha teman ini, pelaku usaha jasa dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan peluang mendapatkan pelanggan, serta tumbuh bersama dalam ekosistem digital ya. Dan Anda bisa menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sesuai informasi pada video. Ini bisa melalui media sosial Instagram usaha teman titik id ya,
1: aplikasi
0: usaha teman.id. Ini masih buka ya. Ini kebetulan media sosial Instagramnya baru ini. Usaha teman ini juga. Dan memang ini kalau dari apa ya, dari bio-nya sendiri, teman terbaik untuk usaha jasa Anda, inovatif, terpercaya, profesional.
1: Iya, betul.
0: Dan juga memang ada di Kota Banda Aceh. Pendengar ini bisa DM mereka ya untuk informasi lebih lanjut. Sebentar lagi pendengar, kita akan tetap mengulik ya untuk usaha teman ini. Namun sebelumnya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Bapak Faisal STMTP
1: selaku
0: Katis
1: di
0: LHK Kota Sabang ya. Dan ini kita akan menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faisal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Ya, Pak Faisal, ini kebetulan dari pendengar kita Pak ya di Pro 1 RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI. Pertanyaannya nih yang muncul adalah sampah ini begitu banyak di sekitaran Waduk Paya Senara Kota Sabang, Bapak. Bagaimana Bapak untuk penanganan sampah yang dilakukan selama ini Bapak di wilayah Sabang?
2: Terima kasih. Mungkin dapat saya jelaskan, kita menangani sampah itu sebenarnya hanya di pusat kota kok untuk kita lakukan pembersihan. Artinya ada yang dari pelabuhan sampai ke kota, terus area kota. Kok di luar kota, karena tenaga kita terbatas, kita paling mengangkut sampah aja, Pak.
0: Oh baik gitu Pak. Untuk saat ini ya, mungkin apakah ada kemungkinan Pak bisa menempatkan tong sampah di Waduk Paya Senara sehingga sampah itu tidak berserakan Bapak?
2: Kami merencanakan juga seperti itu karena kebetulan kan dalam waktu dekat ada event di Paya. Jadi mungkin kami akan menempatkan tong-tong sampah di area-area yang banyak sampahnya.
0: Baik Bapak, berarti selama ini Bapak sebenarnya untuk masyarakat itu kalau membuang sampah itu ke arah mana dulu Pak ini? Misalnya Pak, kalau memang di luar di luar jangkauan wilayah kota Bapak?
2: Sebenarnya kan daerah Paya itu juga area kita untuk kita angkut sampah. Mereka hanya menempatkan sampah itu dikumpulin di depan rumah aja. Itu insya Allah kita angkat.
0: Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak, himbauan untuk masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Bapak.
2: Iya, artinya kan masalah kebersihan itu kan tanggung jawab kita bersama. Jadi sebenarnya bukan di LHK tapi lebih ke pribadi masing-masing. Di sini kita harus membudayakan pola hidup sehat dan bersih. Artinya masing-masing kita juga dapat menjaga lingkungan di sekitar dia untuk selalu dalam keadaan bersih. Mungkin demikian, Pak.
0: Baik, Bapak. Pak Faisal, terima kasih banyak, Bapak, atas waktunya di pagi hari ini dalam program Halo RRI, Bapak. Selamat berjumpa kembali.
2: Selamat pagi juga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita bersama Pak Faisal STMTP selaku Kepala Dinas di LHK Kota Sabang ya. Ini terkait pertanyaan dari Kak Juju pada hari Senin lalu, ini terkait sampah yang begitu banyak di seputaran Waduk Paya Senara Kota Sabang ya. Jadi mungkin kalau sudah kita dengar tadi Butraya, berarti sebentar lagi karena ada ini ya penambahan untuk fasilitas tong sampah di area waduk ya, apalagi katanya akan ada event ya.
1: Tapi jangan cuma ada event juga ya. Kalau bisa setelah event tuh
0: tempat sampahnya itu jangan, tetap jangan di
1: di situ.
0: Iya, tetap ada di situ ya. Kita harapkan juga seperti itu.
1: Mungkin gini Mar, ini nambah dikit ya mungkin ya, walaupun lagi apa ya. Jadi
0: lagi apa gitu.
1: Jadi, jadi maksudnya tadi kan seperti Pak Faisal katakan tadi mungkin dari masyarakat sendiri ini sampah menumpuk nih di situ kita lihat ya. Mm-hmm. Jadi dengan menumpuk dengan keadaan beberapa hari terus berterbangan ya, di sobek-sobek plastiknya itu sama mungkin ya binatang-binatang apa mungkin iya. Ya gitu ya jadi tersebarlah gitu mungkin ini dampaknya kita lihat kurang gimana lah gitu ya.
0: Iya, iya betul sekali ya. Dan memang apalagi mungkin dengan kondisi cuaca ya kadang-kadang sekali hujan
1: panas
0: kan dan baunya. Juga bau. Hmm. Dan apalagi kalau hujan kencang ya itu tokonya sama sampah juga ikut berterbangan ya.
1: Iya, Bu Putra ya. Betul sekali. Jadi mungkin solusinya itu tempat sediakan tong sampah yang memang masyarakat ini begitu buang sampah itu tidak langsung di jalan atau apa menumpuk gitu ya.
0: Iya, nah, kita sapa dulu yang sudah masuk. Kita sapa dulu nih yang bersama kita sudah di 0651443336. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ada Kak Sandra, apa kabar?
3: Ya, Pak Amar, semangat ya.
0: Baik, baik. Gimana nih kabarnya Kak Sandra di pagi hari ini?
3: Ya, seperti kalian juga sih semangat kan. Sampai aku terpancing dengan sampah gitu.
0: Kenapa? Aduh. Wah, ada informasi mungkin soal terkait soal sampah ini Kak Sandra? Di pagi hari ini mungkin?
3: Ini kan, saya ini mau bilang ke Kecamatan Darussalam ya. Kayaknya kalau perbatasan itu ya antara Kecamatan Kota Baru sama Darussalam yang lintas Jalan Belang Bintang Lama itu yang depan PLN yang baru itu kan ada tuh.
1: Iya.
3: Itu kan aduh gak enak banget sih.
1: Lewat jembatan dikit ya depannya kecil tuh ya.
3: Aromanya itu berserakan. Tolonglah Pak kebersihannya kan. Kasian ya masyarakat anak-anak pagi-pagi ya. Sekolah dari sana arah Darussalam, arah dari apa Belang Bintang sama itu yang Kecamatan Abu Yatama itu kan ke arah Darussalam ke kampus kan?
1: Betul.
3: Ya ampun deh, apalagi kantor di situ kan pas PLN di situ terus pintu PLN dengan sampah yang berserakan tuh nggak seberapa jauh sih. Kan kasihan ya, ya nggak enak sekali lah baunya gitu. Itu satu ya, itu Kecamatan Darussalam ya.
1: Betul sekali.
3: Ya Kecamatan Darussalam itu perbatasan ya. Terus yang satu lagi, saya pengen itu deh, yang di simpang Tungkup dari arah kampus Darussalam itu kan aduh macet banget tuh kalau pagi-pagi gitu. Yang arah dari Jalan Belang Bintang Lama dari arah Lambaroangan terus dari kampus Darussalam kan di situ kan ada empat ya, simpang
1: tiga. Iya, simpang ya? Simpang tiga.
3: Ya, tolong dong itu lampunya deh, lampu apa tuh, lampu merah apa, lampu stop.
1: Lampu hati-hati lah gitu ya.
3: Iya, ya, maksudnya kan itu, tolonglah Bapak Perhubungan ya.
1: Iya, betul sekali.
3: Itu tolong dong, kami diperhatikan sedikit deh masyarakat daerah sana, karena anak-anak kan banyak sekolah di sana kan, kalau pagi-pagi itu macet banget tuh Pak Putra, tolong ditelusuri lebih jauh lagi, ya kan?
1: Baik,
3: biar kami juga aman,
1: saya catat
3: anak, ya kan? Melintas di situ ya.
1: Iya.
3: Oke deh.
1: Baik, Kak Sandra, kita catat dulu ini di pagi hari ini. Bung Amar sudah aman ya di catatan?
0: Iya.
3: Makasih banyak.
1: Sama-sama, Kak Sandra.
3: Sukses selalu deh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya.
1: Tadi yang pertama masalah sampah di juga ya di kawasan
0: dekat, berarti PLN Kota Baru itu ya berarti ya.
1: Iya, dari kawasan yang jalan bisa tembus Darussalam itu.
0: Iya. Maksudnya itu masih kalau enggak salah pembangkit Kota Baru.
1: Nah, ya, betul sekali. Di situ juga
0: Kota Baru, ya.
1: Iya, apalagi aroma di situ kan persawahan ini aroma.
0: Oh, iya, persawahan gitu
1: ya. Cuma kita kalau lagi-lagi bicara masalah sampah ya. Ya kalau kita lihat pun sekarang ini bagaimana ya mungkin solusinya ya, Mar ya?
0: Iya.
1: Kalau dilihat di kawasan yang di sana, Mar, daerah Belang Bintang ke atas sana itu juga dulu pernah kita bicarakan masalah ini ya. Itu sudah full, sudah bergunung itu terus ya bagaimana solusinya kita juga ingin tahu juga nih. Bagaimana solusi ke depan ini ya? Apakah harus membuka lahan baru lagi untuk TPA gitu ya? Tempat bunga akhir ya.
0: Tapi memang kalau kemarin kan hari Senin juga itu pukul 10 kan kita dalam dialog perlindungan perempuan dan anak RRI ya. Kebetulan kita narasumbernya itu memang juga ini dari DLHK karena walaupun kemarin itu kan temanya itu maksudnya adalah rancangan aksi daerah ya. Itu meng-include anak-anak, perempuan dan juga mungkin kaum-kaum rentan itu mungkin dalam isu lingkungan juga gitu ya. Dan memang sebenarnya kalau dari sisi ini ya, kenapa diangkat perempuan itu punya andil, katakanlah gini, kalau dalam rumah tangga itu kalau misalkan sebagai contoh misalnya orang tinggal di pesisir gitu, volume air laut naik, itu juga meresahkan ibu-ibu karena air sumur jadi ASI. Nah, ada pengaruhnya gitu. Jadi memang akhirnya itu kalau kita bicara soal sampah seperti itu juga, kalau sampah kalau tidak ada di, kalau dari ibu-ibunya mungkin tidak ini ya, saya tidak paham bagaimana apakah di sampah itu dikelola, dipisah atau malah memanfaatkan limbah rumah tangga jadi kompos sesuatu, itu juga itu juga yang kerepotan nanti ibu-ibu tangga aja, karena nanti takutnya kalau anak-anaknya nggak terbiasa memilah sampah, jadinya kan rumah bau juga ya. Betul. Ataupun juga kalau misalkan dibuang ke tempat pembuangan sebelum diangkat oleh DLHK juga, itu seperti ini juga, seperti kata Kak Sandra juga tadi, sampahnya itu bawa pagi. Kalau yang di kasus Tabaru ini memang kalau kita pikir sampahnya di dekat sawah lagi ya. Jadi kalau lagi jalan-jalan lihat sawah tapi ada sampah ada sampah juga di situ
1: ya. Kurang asik ya gitu ya.
0: Kurang asik seperti itu.
1: Terus tadi berikutnya Kak Sandra juga mengatakan masalah jalan ini yang di Darussalam itu ya, yang persimpangan 3 itu ya sepertinya. Itu memang kalau dari arah jalan potong dari jalan pinggir sungai itu kan ada tuh Mar. Terus kita masuk ke kampus. Dari kampus tuh jalan tuh ikutin itu tembus tuh. Cuman kadang-kadang keenakan jalan karena pikir persimpangan jadi mulusnya ada yang mungkin kencang bawa kendaraannya. Terus yang di sini juga jalannya mutar ke kampus kencang juga gitu. Jadi agak riskan ya karena keramaian anak-anak juga gitu ya, seperti Kak Santa katakan.
0: Dan kan di sana juga jalan menuju rumah sakit rumah sakit USK kan kalau salah kan. Jadi memang memang mau tidak mau lalu lintas itu sudah pasti padat di sana karena betul. Selain dari orang mengantarkan anak sekolah, yang mahasiswa-mahasiswa mau pergi kuliah, juga mungkin orang yang mau berobat ya. Sudah pasti, memang sudah pasti jalan tersebut akan selalu ramai ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang kita akan coba inilah, berarti mungkin kita kita akan coba ini ya, mungkin berkonsultasi dulu nih dengan pihak terkait, Kak Sandra terkait hal tersebut ya. Ini berarti harus saya ubah ya, saya kira tadi kawasan Simpang Tiga Tungkop yang ada ininya, yang ada
1: bundaran itu, bundaran itu.
0: Berarti bukan ya?
1: Lewat itu,
0: kalau lewat dari salah. Itu ya.
1: Itu bukan Simpang 4 itu kayaknya.
0: Bukan Simpang, iya Simpang 3 itu memang. Simpang 3. Enggak, maksudnya memang karena jalannya itu kan jalan lurus. Dan kalau dari Tungkop itu berarti kalau ke arah rumah sakit sebelah kiri, kalau dari arah
1: coba ini, nanti setelah ini kita kesana coba ya kita lihat.
0: Kalau dari arah Masjid Jamik itu berarti belok ke kanan mau ke masuk ke belakang kampus. Pertanian dan belakang pertanian dan belakang FK gitu.
1: Iya betul sekali di situ.
0: Masih masuk Simpang 3 kalau sebaik kita pikir ya, cuman memang tidak ada lampu merah di situ.
1: Betul sekali. Iya.
0: Oke. Okay. Berarti Simpang 3 dekat apa tuh namanya? Sekolah pertanian ya, iya. Sekolah tinggi kehutanan kok pertanian. Sekolah tinggi kehutanan ini saya lupain ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Kita revisi dulu nih laporannya.
1: Boleh. Kita catat dulu nih di pagi hari ini ya. Semoga ada jalan keluarnya dan ada jawabannya gitu ya, Mar ya.
0: Iya, betul sekali. Dan ini yang kita kembali lagi mungkin membahas tadi ya, yang sudah kita obrolin di awal ini, usaha teman ini saya sudah buka juga dari Instagram usahateman.id ya. Lagi saya lihat-lihat juga ini mungkin dari postingan di media sosial mereka lainnya ini. Dan agak susah ini ya harus di... Kalau ini berarti dibantu oleh Dinas Koperasi UMKM dan juga Perdagangan Kota Banda Aceh. Atau Diskop UKM DAK. Agak susah bacanya ya. Mohon bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu yang bekerja sana mohon dikoreksi saya kalau salah baca ya. Ini saya ulangi lagi ya, jadi sementara ini kita sudah ada aplikasi usaha teman ya. Untuk penerimaan calon ini mungkin dari persyaratannya, ini agak susah sebutnya karena kita buka Instagram story dulu ya. Nah ini ada syarat dan ketentuan untuk calon mitra usaha teman. Ini yang kami lihat di Instagram story dari akun media sosial Instagram. usahateman.id ya, usahateman.id. Yang pertama itu membawa fotokopi KTP, lalu fotokopi NPWP, lalu fotokopi NIB. NIB berarti nomor izin berusaha ya. Dan juga ada fotokopi KTP keluarga ataupun orang terdekat. Mungkin ini ke apa ya? Kalau keluarga berarti, atau kalau bukan keluarga berarti rekan bisnis ya? Mungkin ya?
1: Mungkin.
0: Lokal ya. Dan juga pas foto berwarna ukuran 3x4 satu lembar, seluruh berkas dimasukkan ke dalam map warna biru ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi bisa diantarkan ini secara offline dulu ini ke Diskop UKMDA Kota Banda Aceh ya, dan ini juga di videonya sendiri diperlihatkan pada saat penerimaan berkas seperti apa, dan juga sepertinya ada pengisian formulir juga ini ya. Seperti itu. Dan terakhir ini tadi ini saya lihat lagi ya, nah ini dari ya berkasnya untuk kantor Dinas Koperasi UKM dan juga Perdagangan Kota Banda Aceh ini ada di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 2 nomor 1 Kota Banda Aceh, atau kalau supaya tidak bingung ini di kawasan Rumah Sakit Meraksa. Iya, sekitar sana ya. Jadi mungkin bisa diantarkan ke sana kalau bingung kemana harus mengantar. Ke Rumah Sakit Meraksa dulu, lalu lihat-lihat di mana ada kantor Dinas Koperasi UKM dan juga Perdagangan Kota Banda Aceh. Dan ini ada aplikasi Usaha Teman, ini ada dikasih nampak screenshotnya juga, Bung Putra ya. Berarti saya coba buka ini dulu ya, Google Play dulu ya.
1: Coba buka dulu ya.
0: Kita coba buka dulu Google Play-nya. Seperti apa mungkin, semoga ini juga kenapa ya Google Play saya. Ada beritahunya juga, kita coba tes ya, Usaha Teman. Seperti apa ini aplikasinya mungkin?
1: Coba, ya, coba cek dulu ya.
0: Memang ada ya, aplikasinya ada nih, Bu Putra. Tapi saya cek dulu ini, karena ada dua ya, ada Usaha Teman Kota Banda Aceh. Oh, ada Usaha Teman Mitra dan ada Usaha Teman. Berarti ada dua ini ya, ada dua akun ini ya. Tapi kalau kita lihat ini, memang ini lebih ke usaha untuk jasa ya. Berarti kalau mau jualan jasa sepertinya nih. Jualan jasa, Usaha Teman Mitra. Oh, yang benar ini adalah yang Usaha Teman ya. Usaha Teman Mitra ini saya tidak lihat ada screenshot sama sekali. Tidak ada ini juga. Tidak banyak ini ya, tidak banyak informasi. Tidak ada juga komentar dari netizen ya, tapi kalau di Usaha Teman ini screenshotnya ada, lebih cepat. Dan ini memang sudah disupport oleh Kota Banda Aceh ini, Bung Putra ya, ini di aplikasi Google Pay-nya. Mungkin Bung Putra bisa lihat juga nih di HP saya ini, Bung Putra. Saya kasih lihat ke Bung Putra.
1: boleh.
0: Di sini kalau untuk yang Usaha Teman ya, mungkin pendengar, untuk Anda mungkin bisa menginstal aplikasi Usaha Teman ini sebelum mendaftarkan. Usaha Teman Kota Banda Aceh di Google Play, dan sebelum Anda menginstal, Anda bisa scroll ke bawah dulu sampai menemukan logo aplikasi ini didukung oleh Kota Banda Aceh, dan ada logo Kota Banda Acehnya ini, Bung Putra. Jadi memang harusnya insya Allah sudah, dan ada ini juga ya, ada websitenya, ada informasi website, dan juga ada informasi emailnya itu dari diskominfotikbna@gmail.com. Seperti itu ya. Jadi harusnya sudah aman ya, sudah tidak perlu lagi bingung ya teman-teman ya. Untuk betul. Ini dan mungkin nanti lebih lanjut ini bisa juga ini ke sana dulu ya, mana tahu mungkin jenis aplikasi apa yang sudah diinstal ya, mana tahu mungkin kalau seandainya ada usaha ini yang diinstal adalah Usaha Teman, kalau usaha ini yang diinstal adalah Usaha Teman Mitra, seperti itu ya. Udah banyak kan nih kita ngomong dia tadi, Bung Putra. Mungkin kita akan jeda dulu
1: saking banyaknya ya. Saking banyak yang ngomong tadi sampai ini ya.
0: Lupa sama sakitnya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI, suara Anda solusi ya. Bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: You're done?
1: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Oke, halo RRI.
2: Iya, masih ya, kembali lagi ya.
1: Juga Bung Amar ya.
2: Dan di sesi terakhir ya untuk betul, pagi hari ini masih tadi kita sudah bersama Kak Sandra juga ya dari Desa Alam ini terkait masalah sampah ya di seputaran pembangkit listrik di PLN di area Kuta Baru ini ya? Dekat Tungkup, dan juga tadi mungkin kalau dari Simpang 3 ini di antara daerah kampus ya yang menuju ke Tungkup, dan juga ya arah Tungkup ya, dan juga menuju kampus yang lebih tepatnya ini adalah juga menuju ke rumah sakit ya, itu memang macet sekali loh di sana. Mungkin dari kasarnya berharap apakah kira-kira bisa ditambahkan lampu ini ya, lampu lalu lintas ya. Supaya lalu lintasnya bisa lebih teratur. Dan ini juga kalau bahas masalah sampah tadi, karena tadi sebelum Kak Sandra menelpon, kita juga bersama Pak Faisal selaku Kepala Dinas DLHK Sabang ya. Dan memang yang menarik ini sebenarnya ada event di Sabang ya. Mana tahu juga ini mungkin jadi kabar juga buat pendengar ya. Tetap bisa terus memantengin di rri.co.id dan pilih wilayah Sabang. Informasi terkait event ini juga bisa Anda baca ya nanti. Betul. Di rri.co.id Sabang akan di cover oleh teman-teman kita ya, reporter-reporter Sabang.
1: Pasti ya.
2: Iya, yes, itu sudah pasti. Dan pendengar ini juga karena sesaat lagi ya
1: kita bergabung, kita akan bergabung dengan RRI Singkil ya. Untuk hari ini dialog berjaringannya dengan tema penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Ya itu dia, Amar.
2: Dan akan menghadirkan narasumber ya, ada Pak Haji Samsul Arifin SH, selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil.
1: Iya, dan nanti dibantu bersama host Musim Bintang.
2: Ini menarik ya, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas. Ini berarti yang namanya komunitas ini bisa dibilang juga sudah mulai banyak berperan ya dalam dalam mendidik masyarakat juga ya, terkait dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ya, kalau pendengar mungkin supaya tidak ketinggalan, ini selalu ikutilah program Persatuan dari Banda Aceh, ada ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Setiap Selasa malam dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat ya, itu kita sering ngobrol-ngobrol nih bersama komunitas ya, dan tentunya banyak sekali komunitas yang sudah bersama kita ya. Mungkin juga ini menarik ya
1: peran, temanya. Iya, betul sekali. Peran komunitas ini memang sangat luar biasa ya, kita lihat
2: sekali.
1: Ya, kalau kita lihat generasi-generasi yang sekarang ini memang wah. Betul sekali.
2: Tapi memang juga komunitasnya udah banyak ya. Ini yang betul. Paling sering saya baca kalau di media sosial tuh ada tiba-tiba ada komunitas ini ya apa komunitas ini, komunitas baca buku sama-sama itu ya, ada Bu Putra.
1: Iya, betul sekali.
2: Iya, dan juga ada komunitas yang dari hobi ya, misalnya ada komunitas dari apa mobil-mobilan mainan juga.
1: Mobilan mainan sih.
2: Iya, kan hobi ya, hobi. Tapi hobinya itu mereka buatnya itu jadi komunitas gitu. Karena kalau dibuat komunitas, hobi itu tidak dinikmati
1: seperti,
2: sendiri tapi dilakukan.
1: Saya, kalau saya mobil besar gitu komunitas.
2: Iya gitu betul kan. Kalau berkomunitas itu kan berarti hobi itu kan juga hobi. Dilakukan bersama-sama ya, dan biasanya memang komunitas itu nggak cuma sekedar hobi tapi nambah ilmu,
1: mewujudkan gitu ya.
2: Iya, misalnya seperti kayak apa nih, Abang Putra nih ya, komunitas mobil besarnya ya, mungkin mobil waktu besar. Sebelumnya nih nggak tahu kalau ternyata mobilnya bisa dimodif seperti ini, bisa dipasang ini, bisa dipasang itu,
1: rupanya bisa jadi rumah gitu ya.
2: Bisa jadi rumah.
1: Rumah berjalan ya.
2: Iya, dan kenapa bisa punya pengetahuan seperti itu, iya karena bergabung di komunitas.
1: Betul,
2: jadi tidak hanya cuma sekedar flexing tapi juga menambah ilmu gitu,
1: menambah
2: kan?
1: Ilmu juga menambah racun-racunnya juga.
2: Racun-racunnya
1: itu ibaratnya gini, Andi, kita maunya mobilnya ada kasur dalam gitu ya, ada kompornya di dalam gitu, kompor. Ya gitu-gitu racunnya ya.
2: Iya, dan yang paling penting tentunya juga kalau komunitas itu berarti menambah networking juga ya. Iya.
1: Tapi boleh nggak nanti kita undang sekali ketua komunitas saya kemari?
2: Nanti kita akan bicarakan ngobras itu, ngobrasnya itu kita ke PIC-nya nanti.
1: Boleh.
2: Kebiasaan ngobras.
1: Semoga ketua saya mendengarkan ini ya.
2: Ketuanya mendengarkan ya, baik. Baik sekali. Kaca salah juga sih. Lumayan buat nama-nama narasumber ya.
1: Iya. ya biar pengetahuan tuh kita bisa paham gitu ya. Lebih apa namanya, begitu kita cuman wah ini traveling aja atau touring aja ataupun camping aja gitu.
2: Iya betul. Jadi sekali
1: semua kita, ya.
2: Semua
1: semua digabung ya.
2: Iya baik. Okay, dan ya mendengar dari mana dia demikian ya kebersamaan kita dalam Halo Orari untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Ere Singkil. Jadi akhir kata saya Amar
1: dan saya Putra
2: pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama program Mas Satu RR Bandar Aceh di jalur frekuensi 97,7 FM. Dan untuk pagi hari ini pendengar kita masih menantikan untuk jalannya dialog berjaringan Skorwil Aceh dengan tema penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Ya, bersama narasumber nanti kita akan merilis ke RRI Singkil. Narasumber yang akan hadir hari ini yaitu Haji Samsul Arifin SH. Beliau berlaku sebagai Ketua Bawaslu Aceh Singkil. Baik pendengar, sambil kita menantikan untuk kita akan bergabung dengan RRI Singkil, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: kekosongan tahapan ini kita keliling ke sekolah dan baru tanggal 13 kemarin kita juga mengadakan pendidikan pengawas partisipatif yaitu dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita agendakan kemarin itu di Desa Rimu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu yang berkeadilan tadi dan berintegritas tadi, yaitu tidak cukup dengan badan pengawas pemilu saja, Bang. Ya kan? Maka badan pengawas pemilu itu mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi-organisasi dan melalui jaringan-jaringan organisasi untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat untuk mengkampanyekan istilah kami itu mengkampanyekan yaitu kayak pencegahan money politik, Bang. Bagaimana terjadi aji singkil, ya kan? Sangat perlu, Bang, dengan menguatkan jaringan, ya kan? Mahasiswa tentunya punya organisasinya. Elemen masyarakat juga dengan tokoh-tokohnya, dengan pengajiannya dan sebagainya, itu perlu kita penguatan dalam jaringan, seperti istilah dakwah bagi kita, ya kan? Dakwah betul. Dalam menegakkan keadilan pemilu tadi, Bang.
1: Dakwah siar,
0: betul. Kita dakwah siar, namanya ikhtiar, Bang. Untuk menjadikan negeri yang maju, sejahtera dan bermartabat tentunya, kan, Bang.
1: Baik. Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, Bang, mungkin adalah strategi ya kolaboratif untuk membangun ekosistem pemilu kayak Abang bilang tadi.

0: partisipatif. Mungkin dicapai melalui peningkatan, ya pasti ada literasi politik dan pendidikan pemilih, pembentukan jaringan pengawasan mandiri dan akurat rumput, serta pemanfaatan teknologi ya, menangkal disinformasi dan mewujudkan pemilu yang bersih, inklusif, dan berintegritas juga. Mengapa Bang nih penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas sangat krusial nih Bang menjelang pemilu 2029 Bang? Silahkan.
1: Kehadiran dengan kehadirannya adik-adik yang atau organisasi atau harus diperkuat jaringannya tadi kan Bang? Betul. Tidak cukup itu tadi, sekali lagi tidak cukup dengan hadirnya Bawaslu, ya kan? Bawaslu kabupaten kota hanya khususnya di Aceh Singkil itu hanya 3 orang, ya kan? 3 orang komisioner dibantu oleh sekretariat, ya kan? Tentunya SDM-nya sedikit.
0: Betul.
1: Di tingkat kecamatan 3 orang, di tingkat desa hanya 1 orang. Dengan hadirnya Perbawaslu itu mengubah undang-undang, peraturan Bawaslu itu sendiri, itu mengajak seluruh elemen masyarakat, seperti tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, gitu Bang.
0: Betul.
1: Jadi Bawaslu Aceh Singkil hadir, tidak ada pernah akan capek melakukan penguatan jaringan khususnya kepada kalangan adik-adik mahasiswa. Kenapa adik-adik mahasiswa target kita itu Bang? Karena cuman untuk merubah negeri ini bagi membutuhkan sosok seorang orang yang kritis.
0: Iya betul.
1: Karena kalau mahasiswa itu kritis dan aksi.
0: Aksi betul.
1: Ya kan? Jadi kebetulan adik-adik mahasiswa baik Staisar yang ada 3 kampus ini kan, mahasiswa pertanian
0: STIPA
1: itu kan, bagus responnya dan juga mendukung kami. Cuman kenapa kami Bawaslu Aceh Singkil itu akan membentuk sebuah wadah supaya informasi-informasi itu tidak hanya sebatas seremonial saja kan Bang?
0: Betul.
1: Tidak cukup dengan seremonial, namun berkelanjutan dengan adik-adik mahasiswa dan organisasi-organisasi lainnya Bang.
0: Baik, kayak Abang bilang tadi, Bang Rifin tadi, mungkin banyak sih. Salah satunya mungkin ya keterbatasan dari sumber daya manusianya. Betul. Dan mungkin melalui, kayak Abang bilang lagi, pemberdayaan komunitas masyarakat. Betul. Mungkin berubah dari objektif pasif menjadi subjektif aktif ya. Betul. Yang mampu mengawasi setiap tahapan-tahapan ya. Menolak politik uang dan menjaga legitimasi hasil pemilu. Betul. Berbicara tentang money politik tadi Bang, langkah-langkah apa ya Bang? Ya untuk mengantisipasi money politik nanti Bang dalam mensukseskan pemilu 2029 Bang. Silahkan Bang.
1: Cukup berat sebenarnya Bang. Ya, karena kenapa cukup berat? Tapi yang namanya perjuangan perlu ikhtiar. Tetap kami akan ikhtiarkan yang namanya money politik itu sejatinya membunuh karakter. Ya kan? Kenapa saya membunuh karakter? Seolah-olah yang bisa duduk menjadi sosok pemimpin eksekutif maupun legislatif itu hanya yang mempunyai uang. Nah, kenapa cukup berat saya sampaikan Bang? Butuh perjuangan sangat ekstra.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Dakwah ya kan, bersosialisasi terus-terusan terhadap pemilih pemula, mahasiswa, organisasi-organisasi. Tujuannya adalah supaya untuk minimal keluarganya dulu.
0: Betul, betul.
1: Minimal keluarganya dulu kita ajak untuk hindari money politik.
0: Money politik.
1: Ya kan? Kenapa money politik ini sangat merusak demokrasi, tatanan demokrasi yang berjalan pada saat ini, Bang. Kami akan bersosialisasi kepada pemuda-pemuda terlebih dahulu, Bang. Kenapa? Karena akan berganti terus ya,
0: terutama generasi muda nih Bang.
1: Target kita ke generasi muda.
0: Generasi muda.
1: Siap, betul. Generasi muda supaya kan bergantian ini.
0: Iya, betul.
1: Iya kan, bergantian supaya kenapa tujuannya supaya minimal diminimalkan ya. Itu membawa orang tua, keluarga kita, keluarga ya. Para pemuda, organisasi lainnya gitu kan. Karena singkil ini cukup unik,
0: ya,
1: begitu kira-kira bang. Singkil ini kalau saya sebut itu seperti miniaturnya Indonesia, tidak cukup dengan money politik juga kan bang.
0: Ya.
1: Singkil ini segala suku ada, segala agama juga ada. Ya. Jadi tetap kami akan mensosialisasikan dengan jangan sampai ada isu-isu SARA, ya, karena biasanya menjelang tahun politik itu isu SARA dimainkan, ya kan? Isu-isu ya khususnya yang
0: kerusuhan lah ya,
1: kerusuhan
0: ya.
1: Ya kan, jadi memang perlu kolaborasi dengan semua stakeholder,
0: iya,
1: khususnya
0: betul.
1: Pemerintah daerah harus betul. Mendukung kita
0: betul.
1: Harus sama saling mendukung untuk mensukseskan pemilu yang berkeadilan tadi bang.
0: Berarti ya,
1: cukup dengan lembaga atau penyelenggara pemilu saja
0: betul bang. Tidak hanya Bawaslu aja ya, mungkin dari aparatur sipil pemerintahan kabupaten ini pun ikut andil untuk mensukseskan, dalam arti kata ya memberikan itu sosialisasi itu untuk memajukan pemilu 2029 yang lebih baik tentunya.
1: Betul.
0: Mungkin bang ada langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk ya membangun seperti judul kita nih bang, jaringan.
1: Betul.
0: Dalam penguatan nih bang.
1: Jadi tentunya Bawaslu Aceh Singkil itu hanya geraknya kecil,
0: ya betul, kan?
1: Geraknya
0: betul,
1: kecil. Tentunya harusnya kami juga akan mau bergerakan besar. Dalam waktu dekat ini akan silaturahim ke Pemda Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Kesbangpol yang membidangi, ya kan, untuk memperkuat jaringan dan komunitas ini bang, itu perlu didukung oleh pemerintah daerah.
0: Betul.
1: Ya kan. Minimal kita mempunyai wadah dialog.
0: Apakah ada diadakan itu untuk program pelatihan ya?
1: Pelatihan ya, ya kan. Pokoknya kita adakan pelatihan, dialog dan sebagainya. Kasih ruang
0: betul,
1: bagi
0: betul.
1: Adik-adik mahasiswa dan kelompok masyarakat, semua masyarakat ya. Bang. Itu tujuan kami. Kami sekarang itu bukan tidak buka ruang bang, kami yang turun
0: ke lapangan
1: bang, ya kan, ke sekolah ya, ke kampus ya, nongkrong kopi dengan para tokoh
0: ya.
1: Itu sebatas pergerakan kami. Kenapa? Lagi-lagi keterbatasan semua sumber daya
0: kita, ya, bang. Betul.
1: Makanya kalau mau menjadikan demokrasi ini berintegritas dan berkeadilan itu cukup harus disupport oleh pemerintah daerah.
0: Pemerintah. Betul. Tidak hanya Bawaslu.
1: Tidak cukup Bawaslu.
0: Pemerintah daerah pun harus
1: PU, ya kan?
0: Ya, ikut tidak andil juga.
1: Harus andil.
0: Karena kayak Bang bilang tadi kayak dibilang money politik itu membunuh karakter seseorang.
1: Betul.
0: Ada juga Bang mungkin untuk kolaborasi mungkin lintas komunitas. Itu pun perlu juga Bang ya. Kenapa? Betul. Untuk menghubungkan komunitas kayak bang tadi, betul. Lokal agama,
1: betul.
0: Tokoh adat ya,
1: betul.
0: Nah, pemuda ya, ataupun ada yang hobi dia ya, mungkin hobi di bola, hobi di olahraga, nah, itu pun pasti
1: itu
0: ya.
1: Saya sebut bang,
0: ya.
1: Dengan ada harus banyak dengan kolaborasi. Semua stakeholder,
0: betul.
1: Khususnya pemerintah daerah yang melalui Kesbangpolnya
0: ya, betul.
1: Kita ada juga hadir ada MPU di Aceh Singkil dengan tokoh adat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, kita memang bersinergi bang, harus bersinergi untuk mencegah yang adanya money politik, SARA dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kan, gitu kan, bang. Untuk mensukseskan menjadikan sosok pemimpin yang betul-betul ingin membangun negeri Aceh Singkil tercinta ini bang, khususnya
0: betul,
1: Aceh Singkil
0: betul.
1: Yang gitu kan. Atau walaupun di daerah lain sekira pasti seperti itu, ya kan, untuk menciptakan sosok pemimpin yang ingin membangun, betul-betul ingin membangun adalah perlu kehadiran pemerintah,
0: betul,
1: ya kan, perlu kita kesadaran pemerintah, kalau perlu betul. Bang, kasih ruang kami, ruang kami itu misal kayak ekstra kurikuler di sekolah,
0: betul,
1: ya kan?
0: betul.
1: Itu tujuan kami ada menyurati beberapa
0: instansi.
1: Kayak SD, kayak
0: SD.
1: Seperti Kecapdin Aceh Singkil, berjalan bang. Jadi kami dikasih uang untuk khususnya pemilu pemula. Karena baik, pemilu baik. Pemula kemarin pemilu di 2024 ini 60% mereka ikut menentukan sosok pemimpin di negeri ini bang.
0: Iya betul betul. Mungkin kayak dibilang Bang Riti tadi ya, mengenai yang dimaksud dengan literasi digital ya.
1: Iya.
0: Saya menguatkan pemahaman masyarakat untuk menyaring ya, menyaring informasi, melawan misinformasi maupun disinformasi politik. Jadi kalaupun politik itu politik yang positif untuk membangun pemilu di Aceh Singkil ini ya, yang lebih baik. Baik berkara di manapun Anda berada, kita break sejenak ya. Nah, kita dengarkan dulu beberapa iklan yang mau lewat ya, mengenai dialog kita bersama Bang Haji Samsul Arifin Esa selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil. Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for Yay Info.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di Area Jasingkel FM 92,2 MHz yang kami pancar luaskan dari jalan nomor 1 Kota Pengindah Singkil Utara. Baik, masih kita berada di program dialog berjaringan Skorwil Aceh dengan topik penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Selaku narasumber kita ada Ketua Bawaslu Aceh Singkil, Haji Samsul Arifin SH. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk ada nih saya mau tanya lagi nih sama Bang Arifin nih. Mengenai penguatan ini Bang, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas nih, mungkin adalah kunci untuk mewujudkan pemilu 2029 yang bermartabat. Hal ini mungkin dicapai melalui program Bang ya, program P2P nih Bang, yeah. Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ya. Adakah yang digalakkan oleh Bawaslu ini Bang? Silakan Bang.
1: Dengan hadirnya Bawaslu, yaitu dengan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2003 tentang pengawasan partisipatif. Yeah. Jadi setiap tahun Bawaslu itu melakukan pendidikan pengawas partisipatif.
0: Yeah.
1: Dan semua kalangan. Jadi di tahun 2024, 2025, dari 2026 kemarin di desa, di gedung desa Rimu, yeah. itu kita yeah. juga menggaungkan itu atau ada pendidikan pengawas partisipatif, yaitu yang pesertanya dari kalangan mahasiswa, masyarakat, dan ormas ya kan Bang ya. Dengan tujuannya itu melakukan pendidikan dengan ilmu-ilmu kepemiluan, ya kan? Ilmu-ilmu pengawasan, yeah. dan ilmu-ilmu penjagaan dan sebagainya. Tujuannya untuk menjadi perpanjangan tangan kita, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Perpanjangan tangan
0: penghubung.
1: Alhamdulillah, Bang, support adik-adik mahasiswa dan para masyarakat itu tadi, tokoh-tokoh masyarakat tadi juga mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini. Lagi-lagi perlu kami juga mensosialisasikan terhadap kepada pemerintah supaya juga akan lebih perluas lagi. Misal kami yang kami 40 bisa menambah seratus peserta ya kan di semua kecamatan misalnya kan. Kenapa minim Bang?
0: Minim ya.
1: Kenapa kami melakukan pendidikan pengawas partisipasi itu Bang? Di Aceh Singkil itu Bang, pemilu berkaca ke pemilu 2024 itu minim pelaporan. Padahal kalau kita sudut pandang terdengar di telinga kita katanya banyak pelanggaran begitu.
0: Betul.
1: Sejatinya hanya temuan yang banyak dari kami.
0: Temuan yang kami
1: ada ASN kami pindah, peserta parpol untuk pelaporan hanya 2. Itu pun tidak cukup formal dan materi.
0: Ya, betul. Berarti jadi, harus ada penambahan lagi Bang ya? Untuk
1: penambahan. Dan itulah lagi-lagi, ekstra lagi kami akan bersosialisasi terhadap kembali ke tema kita, harus ada penguatan jaringan. Dan memberdayakan komunitas-komunitas. Komunitas, semua komunitas, betul. Tidak hanya satu komunitas. Tujuannya itu, satu yang mensosialisasikan dengan gimana sih melaporkan pelanggaran, gimana sih penanganan pelanggaran, gitu kan Bang. Gimana sih cara mencegah money politik itu Bang. Money politik ini kan bukan untuk kita Bang, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita masa itu akan datang
0: Bang.
1: Ya kan? Supaya menjadi yang saya sampaikan pada adik-adik kemarin, kalau kita hanya mendengarkan atau hanya cukup dengan dalam satu tahun satu kali dapat uang misalnya 300.000 ribu dibagi 5 tahun berarti nilai harga diri kita hanya Rp150.
0: Rp150
1: kan? Nah, itu kita gaungkan ke adik-adik kita dan komunitas dan khusus tugas Bawaslu kan Bang. Tugasnya khusus Bawaslu itu memang harus betul-betul ekstra juga mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat ya kan. Dan pencegahannya harus kencang juga ini Bang.
0: Betul.
1: Supaya menjadikan sosok pemimpin. Tentunya juga ada penguatan juga di pada kayak MPU. MPU bisa menguat, mengeluarkan fatwanya. Ya kan, kewenangan MPU Majelis apa namanya? Persyaratan ulama
0: itu. Iya, betul.
1: Kewenangannya mengeluarkan fatwa.
0: Fatwa.
1: Itu kita haramkan itu
0: betul, namanya hukum agama ya. Gitu. Hukum agama.
1: Hukum
0: diharamkan di, betul.
1: Betul. Memang di dalam Al-Qur'an pun itu haram.
0: Ah, betul.
1: Dikokokkan lagi.
0: Iya, ya kan? Memperkuat ya.
1: Kalau perlu para khatib Jumat ya kan. Betul. Para pendeta mungkin kan gitu disiap sudut pada agama semuanya.
0: Betul.
1: Ya gitu. Kita perlu sosialisasi terhadap itu juga. Itu tujuan Bawaslu melakukan pendidikan pengawas partisipatif.
0: Nah, ini Bang, bagaimana cara kita nih, cara kita untuk memulai berkontribusi dalam penguatan komunitas ini, Bang? Mungkin sebagai langkah awal, mungkin sebagai contoh dapat bergabung dan mendaftarkan kelompok dalam pendidikan pengawas partisipatif ini, Bang.
1: Ya, lagi-lagi, Bang, untuk kemarin kita buka open recruitment pengawas partisipatif itu peminatnya juga agak kurang.
0: Peminat betul.
1: Nah, peminat ilmu terhadap pemilu kurang, ya kan? Keilmuan terhadap pemilu itu adalah tugas kami, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Tugas kami hadirnya Bawaslu itu untuk tidak mengenal capek, Bang.
0: Ya.
1: Nah, dengan keyakinan dan kegigihan kita insya Allah masuk ke semua kalangan, Bang. Baik di kalangan warung kopi, karena budaya Aceh ini kan budaya ngopi kan, Bang.
0: Betul.
1: Di warung kopi ya, di duduk-duduk di setelah sholat berjamaah ya kan, kita ajak lah ustad-ustad, khususnya MPU, pemangku adat. Ya. Tidak, kami insya Allah ini tugas-tugas kami supaya kami tidak akan mengenal lelah lah.
0: Betul.
1: Untuk mensosialisasikan hal ini,
0: Bang. Bang, sedikit ini Bang, ada penelpon Bang, penelpon ya. Dari masyarakat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Wanda di Rimo, Pak.
0: Dengan Wanda di Rimo, silahkan Bang, ini Bang Wanda mengenai topik tadi pagi hari ini, Bang.
2: Baik, terima kasih Bang. Bang Muksin ya, Bang Muksin.
0: Iya,
2: ya, Bang Muksin, Bang. Ya tentu memang kalau kita melihat dengan pembahasan ini cukup menarik sekali ya, walaupun ya waktu pemilu 2020 ini kan masih lama, tetapi kan harus ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan oleh Bawaslu seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber Pak Ketua, Pak Ketua Bawaslu. Pertama ini mengenai tentang fokus dan juga strategi atau juga inklusivitas seperti itu ya. Nah, pertanyaan ini Pak Ketua, seringkali ya Bawaslu seringkali menekankan pentingnya gitu ya partisipasi masyarakat. Namun bagaimana di mekanisme konkret Bawaslu dalam mentransformasi komunitas akar rumput ya, komunitas akar rumput dari sekedar kelompok pasif ini menjadi mitra strategis yang memiliki kapasitas seperti detek ini terhadap anggaran, dan juga bagaimana nih Pak Bawaslu ya menjamin bahwa pemberdayaan ini menjangkau kelompok masyarakat yang rentan terhadap politik uang dan intimidasi. Itu pertanyaan yang pertama ini, Bang. Ada juga pertanyaan yang kedua ini, Bang, yang ingin saya tanyakan juga ya, terkait tentang kita fokus pada pembahasan itu keberlanjutan jaringan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, dalam menciptakan ekosistem nih, Bang, pengawasan yang berkeadilan juga seringkali di mana relawan atau juga komunitas pengawas hanya aktif nih seperti kita ketahui saat masa kampanye saja gitu. Nah, strategi apa yang kira-kira disiapkan Bawaslu untuk menjaga berkelanjutan seperti jaringan komunitas ini di luar masa tahapan pemilu ya, agar literasi demokrasi masyarakat tetap terjaga dan juga tidak musiman seperti itu. Dan ada satu lagi nih, ya boleh Bang ya? Wah,
0: banyak kali nambahnya nih Bang, apa nih Bang?
2: Ada nih, ya. Ya biar lebih lengkap gitu kan, biar masyarakat biar lebih paham gitu. Nah Bang, ini kan di era disinformasi yang masif ya, komunitas krusial kita tahu sebagai agen verifikasi fakta di lapangan. Nah Bang, sejauh mana kira-kira nih Bawaslu akan mengintegrasikan inovasi teknologi atau juga platform digital bagi komunitas ya, agar mereka tuh dapat melaporkan temuan pelanggaran secara lebih cepat, akurat dan juga aman. Ya tentunya tuh bisa terlindungi kerahasiaannya atau juga identitasnya ya. Seperti itu, Bang.
0: Ya. Baik. Baik, terima kasih Bang Wanda Dirimo. Tiga pertanyaannya nanti dicicil ya sama Bang apa nih, Bang Ripin nih sebagai Ketua Bawaslu aja sih. Terima kasih Bang Wanda. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baik, boleh kita cicil nih Pak jawaban apa pertanyaan dari Bang Wanda di Rimo. Ya. Silakan Bang.
1: Terima kasih untuk Bang Wanda atas pertanyaan, cukup menarik nih Bang. Ya. Cukup menarik dan cukup berisi.
0: Iya.
1: Kalau pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Satu ya.
0: Iya. Iya, fokus dan strategis nih bagaimana mekanisme dalam
1: strategis terhadap komunitas.
0: Iya, komunitas tadi Pak.
1: Baik, terima kasih Bang Wanda. Bawaslu hadir Bang Wanda untuk menjaga strategi komunitas itu. Makanya ini dari jauh, karena jauh masih jauh dalam tahapan ini, supaya kami tidak hanya pas hanya tahapan lain gitu menyelesaikan itu. Tujuannya kami membentuk pendidikan pengawas partisipatif dan memanfaatkan semua jaringan dan komunitas itu. Kami akan terus melakukan pertemuan-pertemuan walau keterbatasan anggaran kita yang akan diwacanakan itu minimal dalam satu minggu ada dua kali kita tatap muka dengan di warung kopi, jamuan kopi ya kan, karena keterbatasan anggaran. Sekali lagi memang ada Bang Wanda, itu kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya komunitas-komunitas yang pemerhati pemilu ya kan, itu bisa bersinergi dengan khususnya penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Ini kan bukan kepentingan penyelenggara pemilu saja.
0: Iya betul.
1: Ini berbicara kepentingan daerah.
0: Daerah.
1: Jadi berapa hari, karena kami juga sudah bersurat, namun pemerintah masih di luar daerah dan khususnya kan Kesbangpol menunggu arahan dari pimpinannya. Strateginya itu Bang Wanda, strategi kami terus baik mau komunikasi mau melalui sosmed ataupun melalui media digital
0: ya, kan? Literasi digital tetap ya Bang ya.
1: Kami akan menjaga karena ini cukup masih jauh, ada waktu 2029
0: ya kan, betul.
1: Untuk pemilu ke pemilu itu masih ada waktu untuk bersinergi dengan semua komunitas. Ini yang strategi kami. Tujuannya kenapa? Tuh mengurangi atau minimal mengurangi lah. Ya,
0: betul.
1: Berkaca kepada pemilu yang 2024 kemarin.
0: Baik, Bang.
1: Yang nomor 2 ya.
0: Yang nomor 2, Bang. Silahkan Bang. Pertanyaan nomor 2.
1: Iya, Mbak. Bawaslu yang nomor 2 pertanyaan Bang Wanda, dengan cara menjaganya kemarin dengan adik-adik pengawas partisipatif itu, kami melakukan rapat pleno dengan kawan-kawan itu akan akan dibuat wadahnya sih. Bahkan kami diskusi coba kita buat wadah alumni SKPP, alumni P2P. Yang dia dibuat oleh Bawaslu itu perlu kita buat wadah pengawasan sebenarnya kan, buat wadah pengawasan dan dibentuk suatu kayak tempat ya, jadi base campnya atau sekretariatannya ya kan. Jadi enaklah kita sesekali duduk satu tempat. Lagi-lagi keterbatasan kami hanya sekedar kopi hanya ngopi-ngopi ya kan. Begitu tujuan ke depan Bang, baru kami beberapa hari lalu kita rapatkan dengan kawan-kawan supaya karena ini untuk tujuan 2029 komunitas ini supaya tidak suntuk Bang.
0: Betul.
1: Ya kan? Supaya tidak suntuk dan tidak bosan. Gimana kita strateginya supaya enggak bosan, kita buat kesekretariatannya ya kan? Kita buat sekretariatannya, inilah membantu perpanjangan tangan kita atau untuk komunitas ini supaya tidak,
0: walaupun dengan seadanya, walaupun dengan seadanya di komunitas, di keluarga, di lingkungan, hobi, setidaknya membangun kesadaran kritis ya sejak dini, Bang.
1: Sejak dini. Nah, mengobati apapun itu kan sejak dini.
0: Sejak dini, Bang.
1: Ini masukan ketiga nih, Bang. Platform digital ya, kan? Pertanyaan Bang Wanda tadi.
0: Iya.
1: Dengan pelaporan, pelaporan sudah kita, Bang Wanda, sudah bisa juga melalui email, ya kan?
0: Ya.
1: Melalui email tentunya identitas pelapor itu dirahasiakan melalui PPID kita, ya kan? PPID kita juga ada, pelapor melalui email juga ada, tentunya melalui email, ya kan? Untuk saat ini, karena di kabupaten kota, Pak, hampir 23 kabupaten kota ini, khususnya Aceh Singkil itu belum satker. Belum jadi satu, masih ngenduknya ke provinsi, ya kan? Jadi kita tidak bisa membuat program platform digital yang karena lagi-lagi keterbatasan kita belum satker, ya kan? Karena kami masih menginduk ke provinsi, gitu. Kita coba akan koordinasikan gimana platform media kita itu lebih lebih maju lah, ya kan? Itu tuh PR kita ke depan, Bang Wanda. Namun untuk pelaporan, karena juga perlu kami sosialisasikan terhadap masyarakat, Bang Wanda, cukup minim pelaporan ke Aceh Singkil. Di pemilu 2024 itu hanya dua pelapor, ya kan, selain teman kita, Bang. Kalau teman kita banyak yang kita
0: banyak,
1: proses, ya kan. Yang pelaporan itu hanya dua, itu pun tidak cukup syaratnya, ya kan? Formil dan materi tidak cukup,
0: betul.
1: Sehingga tidak akan kami proses. Begitulah kira-kira, Bang Wanda.
0: Baik, terima kasih Bang Rifin selaku ketua Bawaslu. Sudah dijawab tiga pertanyaannya oleh ketua tadi. Pertanyaan dari Bang Wanda Dirimo. Baik, bergerak kayaknya ada yang bergabung lagi nih. Kayaknya banyak pertanyaan nih, Bang, sedikit, Bang. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Musin.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Rani, Bang, di Gunung Meria.
0: Rani di Gunung Meria. Mbak Rani di Gunung Meria, silakan. Apa yang mau ditanyakan di dialog kita pagi hari ini?
3: Ya, terima kasih. Ini kebetulan juga pertanyaannya ini kan sering juga kita temui gitu ya di lapangan ya. Nah, kebetulan kan walaupun 2029 itu masih lama, tapi kasus di lapangan itu banyak sekali sering terjadi gitu ya. Banyak warga di desa yang sebenarnya itu tahu gitu ya, ada praktik money politik ya, atau politik uang gitu ya, Pak Narasumber ya. Namun banyak dari warga itu sendiri takut gitu melapor karena adanya ancaman gitu misalnya, atau keselamatan keluarga mereka terancam begitu ya, Bawaslu ya. Nah ya, jadi pertanyaan ini, bagaimana ini Bawaslu sendiri menjamin begitu perlindungan keamanan pelapor dan kerahasiaan identitas masyarakat itu sendiri yang menjadi informan ya, atau pelapor ya, pelapor pelanggaran itu di lapangan. Karena kan untuk apa namanya, politik uang ini sendiri kan banyak banget gitu ya, orang menyukainya begitu ya, walaupun haram hukumnya begitu. Mungkin itu saja, Bang Musin, pertanyaannya untuk Ketua Bawaslu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, langsung saja dijawab nih, Bang.
1: Silahkan, baik, Pak. Terima kasih Mbak Rani di
0: Gunung Meria.
1: Gunung Meria ya kan. Gimana menjamin kerahasiaan pelapor terkait money politik? Mbak Rani, kita hadir di ini tentunya semua pelapor identitasnya kami rahasiakan dan kami jamin keselamatan. Kenapa? Kami ada tiga matra, Mbak Rani. Itu kan ada Polri, ada Kejaksaan dan ada Bawaslu. Itu namanya Gakumdu, Mbak Rani. Jadi jangan takut untuk melaporkan adanya kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan. Memang saya sampaikan, Mbak Rani, ya kan, nilai jual harga diri kita itu ya cukup dengan Rp150 per harinya, ya, betul, ya betul, kan, dengan harinya. Adanya money politik tadi, dan tidak menciptakan sosok pemimpin yang betul-betul ingin membangun negeri tercinta ini, ya. Sekali lagi Mbak Rani, tentunya kami, karena ini kayak tujuan kami menggandeng RRI dan selalu menggandeng RRI ini mitra kita, iya, semua media mitra kita, itu tujuannya karena masih jauh di pemilu itu 2009, untuk mencegah secara dini, Mbak, ya kan, mensosialisasikan tata cara pelaporan, ya kan, pelanggaran-pelanggaran di semua TPS, pelanggaran-pelanggaran peserta pemilu, ya kan, itu jangan takut, Mbak, tetap jangan pernah takut untuk melaporkan, dan kerahasiaan dan keamanan sang pelapor kita jamin. Itu kira-kira, Mbak Rani.
0: Baik, terima kasih Bang Rifin yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Rani yang berada di Gunung Meriani. Bang, sejauh ini pengaruh teknologi terhadap pemilu bagaimana ini, Bang?
1: Sangat penting.
0: Sangat penting, ya kan?
1: Sangat penting. Kehadiran dengan sosmed pada saat ini, ya, di IG, di TikTok dan sebagainya, itu memang sangat penting, dan khususnya menengah ke bawah, ya, Bang, ya. Maksudnya, usia,
0: ya
1: kan, iya, yang usia yang menengah ke bawah, yang anak-anak kaum milenial,
0: ya, para generasi muda, ya.
1: Sekarang sosialisasi mau melalui sosmed. Bagaimana dengan orang-orang kita, ya, yang tidak mengenal sosmed lagi,
0: ya, itu pun betul kita, pemahaman, ya,
1: pemahaman door to door,
0: Bang, door to door, ya,
1: ya kan, nah, itu tadi fungsi, Bang, fungsi penguatan komunitas tadi, Bang.
0: Baik.
1: Kalau hanya kita coba Bawaslu, SDM kita terbatas, makanya Bawaslu itu ada mengumpulkan komunitas dan menguatkan jaringan ini, Bang.
0: Betul,
1: itu tujuannya, Bang.
0: Mungkin di era digital, ya, mungkin pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu itu sangat, ya, sangat membutuhkan,
1: sangat dibutuhkan,
0: Bang. Dibutuhkan. Ya, karena membawa kemudahan sekaligus ada risiko juga, Bang. Nah, mungkin teknologi informasi membantu mempercepat, kayak Bang tadi, proses rekapitulasi suara dan transparansi data. Mungkin tetapi di sisi lain mungkin membuka peluang. Ada juga, Bang, membuka peluang ancaman seperti hacking.
1: Betul.
0: Disinformasi,
1: betul,
0: dan manipulasi data. Mungkin, ya, oleh karena itu mungkin penting, ya, mungkin ada juga sejauh ini dapat, ya, meninjau sejauh mana teknologi menjamin sekutu dalam menjaga integritas pemilu, bukan justru menimbulkan ketentuan yang baru. Baik, ada nih, Bang, ada Bang Tono nih, Bang, ada pertanyaan juga nih, Bang.
1: Baik.
0: Apa saja evaluasi terbesar dari pemilu sebelumnya yang harus diperbaiki komunitas lokal nih, Bang? Yang kedua, bagaimana mengantisipasi penyebaran informasi berbasis AI pada pemilu 2029 nanti, Bang? Silahkan, Bang, dua pertanyaan aja, Bang.
1: Yang pertama,
0: apa saja evaluasi terbesar dari pemilu sebelumnya yang harus diperbaiki komunitas lokal, dan yang kedua, bagaimana mengantisipasi penyebaran disinformasi berbasis AI pada pemilu 2029 nanti, Bang? Silahkan, Bang.
1: Betul, terima kasih. Dari Bang siapa tadi?
0: Dengan Bang Tono nih, Bang.
1: Terima kasih, Bang Tono.
0: Di Kajang.
1: Makanya kita mengevaluasi pemilu yang 2024 itu. Makanya kami menerapkan untuk pemilu di 2029, supaya dicegah sejak dini, ya kan, tujuannya, kan,
0: pemahaman
1: komunitas tadi.
0: Yeah.
1: Tentunya yang kita sampaikan kepada pendidikan pengawas partisipatif, ya kan, tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman kepemiluan yang di 2024, pengennya di 2029 ini minimal lebih sempurna, walaupun tidak sempurna, mendekati sempurna, kan, gitu, Bang. Sosialisasinya, misalkan, sosialisasinya kita akan terus kita genjot, penjagaannya kita genjot, begitu kira-kira, Bang, lebih ekstra lah,
0: ya,
1: untuk minimal tidak kalau tidak sempurna minimal mendekati sempurna.
0: Mendekati,
1: ya. Ya kan bang. Ini dia bang PR yang kedua nih bang. Ya, betul. Karena sekarang sudah ada AI ini ya.
0: Iya kan? Betul betul.
1: Bahkan gambar kita,
0: iya.
1: Sedemikian rupa betul,
0: ya, betul. Ya kan.
1: Nah ini PR kita memang betul di masa-masa kampanye ini
0: betul,
1: bang.
0: Betul.
1: Di masa-masa kampanye ini cukup rawan ini betul ya. Ini cukup menarik ini.
0: Ya, betul.
1: Nah ini PR kami bang. PR kami coba kami akan diskusikan pada pimpinan-pimpinan kita provinsi dan RI ini untuk antisipasi dengan adanya betul. AI ini bahaya ini ya kan surat suara bisa
0: penyamaran ya bang
1: penyamaran ya, ya kan bisa juga manipulasi data
0: ya, manipulasi data
1: ya betul ya. itu sebuah masukan sih bagi kami itu PR
0: bang
1: untuk antisipasi dengan adanya AI sekarang
0: ya, ini. Baik bang, ini ada warga Suro nih bang, ada Dimas, warga Suro Dimas, ada pertanyaan nih bang, pertanyaan strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk menekan angka golput nih bang di kalangan pemilih strategi. Pemula. Strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk menekan angka golput di kalangan pemilih pemula bang, silahkan bang.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas
0: di Suro.
1: Strategi kita untuk edukasi untuk paling
0: apakah di pemahaman
1: ya kan menekankan angka golput.
0: Angka golput.
1: Seperti pertanyaan kemarin Bang. Ada adik-adik mahasiswa itu menanyakan Pak di yang satu mengasih uang katanya. Yang satu ngasih uang juga. Nah, apakah kami harus golput? Ya. Berbicara pemilu, saya bilang saya sama berbicara pemilu itu kan perdapil, beda dengan pemilihan bupati kan. Dan pemilihan kepala daerah pun tidak cukup satu orang kan. Untuk menekankan angka golput ini, orang kan dengan adanya ketidakpercayaan dengan terhadap pimpinan begitu kan. Edukasinya kami hadir. Ya kan hadir melakukan sosialisasi tentang sosialisasi wajib itu bang bagian dari tugas kita gitu kan sosialisasi untuk yang paling efektif itu dengan hadirnya ke tokoh-tokoh ya kan dengan digital dengan WhatsApp grup ya kan ke pengajian ya begitu bang saya sampaikan menjawab pertanyaan adik-adik kemarin itu yang pertanyaannya apakah saya harus golput?
0: Nah, tidak. Iya, betul.
1: Saya bilang. Kan di situ ada visi dan misi.
0: Betul.
1: Para calon kandidat ini mempunyai visi dan misi.
0: Iya.
1: Visinya seperti apa? Coba kita teliti dulu visi misinya. Ya kan? Dan track record-nya. Lah, kita punya pilihan. Kalau kita golput berarti kita tidak mau membangun daerah kita. Ya kan minimal berkontribusi kita berkontribusi di mana walaupun kita tak langsung membangun daerah kita percaya kepada satu perwakilan kita yaitu caranya lihat track record dan visi misinya ya kan oke visi misinya hampir sama track recordnya bang betul. Ke belakang bagaimana betul. Nih orang amanah enggak kita kira-kira ke depan kan seperti itu minimal yang mendekati sempurna betul. Walaupun tidak sempurna gitu kan.
0: Mungkin sejauh ini bang yang dibilang bang Dimas tadi mungkin tidak ada rasa kepercayaan mulai berkurang
1: akibat kepercayaan itu akibat kita bang kita yang mau menerima sogokan tadi sebenarnya hanya kecewa sama pemerintah
0: sebagai ini. Contoh bang mungkin nanti pun siapapun pemilihnya ujung-ujungnya nanti ya begitu-begitu juga mungkin bang yang saya tangkap ya dari Bung Dimas betul. Nih mungkin ada enggak mungkin yang lebih menguatkan lagi untuk generasi muda nih bang biar jangan golput bang
1: ya ini bang kalau bercerita angka golput ke pemilih pemula
0: ya.
1: Di pemilu 2024 itu 60% pemilu pemula mencoblos semua ya kan lah edukasinya mana Bawaslu hadir di setiap sekolah bang SMA khususnya ya. Kami melakukan apel upacara di hari Senin ya kan liling kami itu tadi kami juga berbicara dengan alumni SKPP itu, kalau hanya Bawaslu tak cukup, ayo kita bantu dengan alumni SKPP. Silakan buat ambil peran di SMA sana, kita berbagi tugas dengan
0: berbagi,
1: kita
0: ya kan.
1: Di hari Senin serentak di desa mana aja supaya menekankan angka golput tadi, Bang. Tujuannya itu tadi memberikan edukasi
0: ya, pemahaman
1: cara meyakinkan. Minimal kita beri kontribusi untuk membangun daerah ini. Kan? Kalau kita tidak mencoblos berarti kita tidak ada kontribusi.
0: Betul.
1: Jadi jangan salahkan pemerintah kalau gagal membangun, kalau kita tidak ada kontribusi. Minimal kita memilih sosok pemimpin yang kita yakini itu bisa membangun negeri.
0: Membangun ya.
1: Itu dia, Bang.
0: Baik Bang, sebelum closing statement kita, closing dialog kita di pagi hari ini, Bang, apa sih harapan Abang tentang penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis untuk para pendengar kita nih, Bang? Silahkan, Bang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
0: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
1: lemaknya.
0: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan.
0: Ada
1: di situ,
0: pendanaan,
1: ya.
0: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
0: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
0: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
1: Yeah.
0: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
1: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
1: Gitu.
0: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
1: gitu. Ya?
0: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
1: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu podcast Radio Republik Indonesia dan juga Antara dengan tema Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda dengan narasumber dari Budi, yaitu Budi Gunadisadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

0: B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi ditulis di sini, atau garamnya tinggi ditulis, atau lemak jenuhnya tinggi ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
0: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh iya,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, Pak. Saya pakainya gitu, putih.
0: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk.
0: Mm-hmm.
1: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
0: Orang
1: gitu,
0: ikut-ikutan,
1: kan?
0: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
0: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
0: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. satu makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di sachet. Nah, itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
0: Ada pilotnya
1: atau juga
0: gitu
1: di satu,
0: ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
0: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri khususnya produsen makanan dan minuman tadi bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
0: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
0: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
0: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening yaitu 7 juta anak juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: segala macam,
1: enggak bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism, itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan
0: ada
1: dan
0: SKB
1: Keluarga.
0: Iya,
1: kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
0: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang. Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya capak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
0: Baru jadi lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak dan itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
1: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
0: Banyak
1: tersedia
0: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
1: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya gak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau-hijau. Boleh gak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih betul. Air putih ini matcha latte-nya sekali aja merahnya, itu
0: gulanya udah cukup ya,
1: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
0: jadi
1: digunakan,
0: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
0: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Masih menemani Anda di pagi hari ini mendengar dalam Banda Aceh siang ini. Saya Arso akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: ruang tamu, cepet pak.
1: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Masalah listriknya gimana pak?
1: Ini bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air, aman kita Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia.
4: Dengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
5: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keseruan pesta pula tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sekolah Udara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih

0: Fatima. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
2: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton barang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya, improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah kali kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya 0-10-2, makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pendengar RRI di ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi sobat RRI, mari merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan juga ada door prize dari para mitra RRI. Seru kan? Dan ada juga bazar UMKM. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Sekar bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di wilayah Tengah Aceh atas komitmen dalam kemajuan sektor pertanian. Pernyataan itu disampaikan Mentan saat meninjau lokasi produksi benih kopi Arabica di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah pada Selasa kemarin. Kedatangan Mentan Amran ke Aceh turut didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Selain itu juga turut hadir Bupati Benar Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo Lues, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sektor pertanian Aceh, khususnya pengembangan kopi gayo yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Menurut Amran, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadlullah merupakan di antara kepala daerah yang paling aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di daerah. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh atas sinergi dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan Kementerian Pertanian. Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus memantau perkembangan pertanian Aceh dan memberikan dukungan melalui berbagai program, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta bantuan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas petani. Pendengar, di siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur di siang hari ini.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani siang Anda di hari ini dengan lagu pilihan di ruang dengar Anda. Dan kami akan menemani Anda dengan satu lagu pilihan sebelum kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur pada pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Secepatnya, Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Sari Berita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
2: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
4: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu di antaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG, kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
3: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
5: Ya, konsep-konsep yang perlu kita kerjakan, yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Biar jangan kebuat begitu kan. Kita udah tahu dulu macam mana Arun, Ustaz Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal macam mana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
3: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan

0: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran Sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
1: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge, yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan, ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
0: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
2: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan. Apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, di campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
1: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Lima desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebelu Salam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Ratusan kepala keluarga di lima desa Kecamatan Rundeng Kota Sebelu Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebelu Salam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
4: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu

0: kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Pendengar, Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah mengapresiasi penyelenggaraan Nonton Bareng Nobar dan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang digelar di RRI Banda Aceh di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu dini hari. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan tapi juga menjadi wadah yang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Irwan Syah yang hadir langsung dan berbaur bersama warga menyaksikan laga semifinal antara Spanyol dan Prancis menilai antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Euforia kemenangan Spanyol dengan skor 2-0 memastikan langkah ke partai final semakin menambah semarak suasana di lokasi acara. Ia mengatakan kehadiran RRI sebagai lembaga penyiaran publik patut diapresiasi karena mampu menghadirkan layanan informasi sekaligus hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi ruang interaksi sosial yang positif di mana masyarakat dapat berkumpul menikmati pertandingan bersama sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Irwan Syah juga mengajak masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya kembali memeriahkan nobar dan debar. Semifinal kedua yang mempertemukan Argentina melawan Inggris. Selain menyaksikan pertandingan melalui layar lebar, pengunjung juga menikmati berbagai hiburan seperti kuis interaktif, pembagian door prize, serta pemutaran film melalui program bioskop keliling hingga bazar UMKM. Pada kesempatan tersebut, Irwan Syah turut membagikan door prize kepada warga yang hadir, menambah kemeriahan suasana pesta sepak bola di halaman RRI Banda Aceh. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia ke ruang dengar Anda.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia. Kembali bersama saya Arso di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 97,7 FM, ya Anda bisa request di sini di 0651 44336, atau di WhatsApp RRI Persatu Banda Aceh. Kita sapa penelpon pertama di sesi pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, 100% Indonesia, apa kabar Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Arsel.
0: Iya, Kak Lia mau request lagu apa nih sebelumnya?
1: Pilih satu dari Ungu aja.
0: Ungu ya?
1: Ya.
0: Ungu.
1: Yang manis ya?
0: Yang manis ya?
1: Ya.
0: Ya, Ungu yang manis, Buah Jemblang mungkin ya? Demi Buah waktu jemblang. Ya?
1: Gimana?
0: Demi waktu mau?
1: Demi waktu, boleh. Ya, kalau demi waktu, lagu lama ya?
0: Lagu lama.
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Jadi maunya apa? Yang
1: ya,
0: baru?
1: Ya, dari Ungu, nggak apa-apa. Ya, demi pokoknya Ungu aja.
0: Yang penting Ungu yang manis ya?
1: Yang manis ya.
0: Kalau demi waktu, Ungu itu manis sekali.
1: Iya.
0: Iya, kalau sering-sering dengar sakit gigi nanti.
1: Sakit gigi. Bukan kalau banyak minum es batu sakit gigi.
0: Iya ya, karena dingin ya.
1: Iya.
0: Panas-panas minum es batu gitu ya.
1: Itulah pertama berkeringat ya.
0: Sebenarnya itu sakit gigi minum es batu karena itu minuman keras tuh kan. Batu itu kan keras.
1: Iya, keras. Tapi kalau ada cair kan dingin.
0: Baik, Kak Lia mau salam-salam buat siapa nih siang hari ini?
1: Salam buat Jawa Arsel, selamat bertugas, semoga sehat. Amin. Gimana jari-jarinya? Tangan-tangannya udah sehat?
0: Udah bisa angkat beban 20 kilo nih.
1: Ya, itulah bilang angkat 20 kilo, angkat air satu timba aja katanya udah ngilu.
0: Iya, tapi beban 20 kilonya itu di tangan yang gak sakit.
1: Oh gitu, sakitlah. Kalau sebelah sakit, sebelah lagi pasti rasa sakit juga. Terasa sakitnya maksudnya.
0: Iya, gotong royong ya.
1: Sakit kan?
0: Iya.
1: Itulah. Buatnya Bang Putra, Dimas, Khaira, Bang Rizky juga. Satu lagi Amar. Itu buatnya Nadia, buatnya Kak Eli di Pagar Air. Itu buat De Fitri, Al di Kemang Tanjung, Mas Roy, Bang Boy juga. Cuda Abang Hitam, Kak Cud Maria. Itu buat buatnya Pak Le Longgolawi sama Bu Le ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik. Gak pernah dengar lagi itu nek-nek di radio. Buatnya Pak Le, mudah-mudahan sehat. Spesial buat orang biasa yang di Langsa.
0: Baik.
1: Buatnya mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Bang Asel, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Lia, kita sapa kembali ya penelpon kedua di sesi pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Seperti di dalam gua. Bukan seperti mati lampu, tapi seperti dalam gua.
2: Mana ada
0: Kak Ina ya?
2: Iya betul.
0: Apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kakak udah makan?
2: Baru aja.
0: Waduh, makan lagi lah.
2: Hah?
0: Makan lagi.
2: Nanti gak muat pintu nanti gimana?
0: Kalau gak muat pintu itu dibuat pintunya rolling door Kak?
2: Bukan gitu, nanti tambah anggaran lagi.
0: Tambah anggaran ya. Waduh, itu kalau satu karung bisa buat satu bulan, itu satu karung dua minggu jadinya ya.
2: Itulah nanti kan. Ini kan pintunya satu model bukanya kan. Nanti kalau udah gemuk, model dua pintu nanti bukanya. Kan gawat tuh.
0: Double pintunya ya. Waduh, ya. Udah kayak lemari berjalan ini.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Berapa 1 kilo 2 kilo aja tambah. Gimana rasanya?
0: Udah gitu. Susah ya baju gitu. Payah beli baru semua gitu ya. Kak Ina,
2: ya.
0: Di Bato ini panas nggak?
2: Alhamdulillah panas.
0: Nggak di kipas itu biar dingin?
2: Ada nih. Bukan kipas lagi, AC pun nggak mempan.
0: Nggak mempan ya, saking panasnya. Makanya pintunya jangan dibuka, ditutup aja pintunya.
2: Enggak juga, nggak dibuka juga ya kan?
0: Ini karena pintunya udah kelebaran, dibuka pintunya.
2: enggak. Ya memang saking panasnya.
0: Panas sekali berarti ya. Ya di sini juga walaupun AC-nya 20 terasa lah.
2: Terasa kan?
0: Terasa dingin. Itu. Kalau AC-nya enggak terasa dingin rusak berarti
2: kan. Iya, itu di situ kan enggak mungkin enggak terasa dingin ya kan?
0: Iya.
2: Gimana nanti apa menjerit nanti perangkat-perangkatnya itu menjerit
0: ya. Baik. Pengen request lagu apa nih siang-siang gini?
2: Dari Daddy Dores ya satu ya.
0: Yang mana itu?
2: Coba Bang Erso lihat dulu.
0: Daddy Dores.
2: Apa namanya yang sendiri boleh, yang duet boleh.
0: Ini Daddy Dores.
2: Tapi ya nggak usah yang kecewa ya, yang ini ya. Gak enak misalnya kecewa kan, untuk terdengar kan.
0: Iya. Ini Daddy Dores banyak sekali nih kak, yang sama Mayang Sari jangan pisahkan.
2: Boleh juga.
0: Tapi jangan kecewa-kecewa ini.
2: Tapi yang sendiri boleh juga kok enggak?
0: Yang sendiri?
2: Kalau yang sama Mayang Sari itu kan sering kita dengar kan?
0: Jadi yang sendiri apa ya? Waduh, saya kurang tahu lagu Daddy Dores kak.
2: Apa aja boleh kok enggak?
0: Ya udah ya, jangan pisahkan aja ya.
2: Boleh.
0: Yang gampang-gampang aja ya.
2: Iya boleh.
0: Baik, silakan salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Erso, selamat tugas mudah-mudahan sehat selalu ya, biarpun tangannya belum itu sehat ya.
0: Amin.
2: yang lain mudah-mudahan sehat selalu gitu kan.
0: Pikiran yang penting harus sehat nih.
2: Iya, pikiran memang number one gitu kan. Kalau pikiran nggak sehat kan lain pun ikut semua gitu.
0: Iya, jadi ngomongnya ngawur nanti.
2: Iya. Kan toh alhamdulillah sehat juga kan.
0: Alhamdulillah lumayan. Udah pertengahan ini.
2: Pertengahan 15.
0: Iya, udah pertengahan nih. Jadi agak-agak ini ya. Harus diopname juga.

0: saya semalam kalah nih. Jadi
1: mau lagi ya contohnya.
0: Tinggal tunggu juara 3 atau 4 nanti perebutannya.
1: Mungkin kan ada juara juga tuh.
0: Iyalah, yang penting udah masuk lah 3 besar.
1: Masuk kan memang 3 besar ya.
0: Iya kan, nanti perebutan juara 3. Tapi ya mudah-mudahan dapat juara 3 lah. Kalau enggak 3 ya 4 artinya.
1: Iya kan, enggak jauh-jauh dari itu. Alhamdulillah lah ya. Jangan kecewa lah. Udah itu buat semua yang lagi mendengarkan ya. Ada Kak Budi Sabang, ada Bang Rizal Mulu, ada apa lagi ya, semua lah ya.
0: Baik.
1: Itu aja ya Bang Erson ya. Yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Kak Ina di Batoh ya, kita terima satu orang penelpon di sesi pertama ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Arsel. Lama kapan? Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Kak Cut.
2: Sehat terus ya.
0: Amin, masih lumayan sehat nih, baru selesai Arsel, makan. Arsel,
2: ini Kak Cut sehat ya? Udah kali aja bu?
0: Alhamdulillah baru selesai Kak. Tadi nitip sama kawan.
2: Jawa Sace.
0: Je baju. Kale.
2: Tinggal di Aceh udah berapa lama, kalau di orang Aceh nggak bisa ya. Jawa Sace kalau bahasa daerah itu.
0: Iya, je baju Kak.
2: Je baju
0: deh. Je baju.
2: Iya. Apa kabar tuh?
0: Alhamdulillah, Get.
2: Bunda gimana?
0: Sehat juga.
2: Saya juga alang dia, sama-sama si adiknya sehat keluarga ya.
0: Amin.
2: Ini Kak Cun oleh lagu dari Adek Govinda.
0: Adek Govinda.
2: Dan lagu khas tampu Aldebaran tuh.
0: Tanpa batas waktu. Ya. Baik, kita siapin.
2: Itu lagu kesenangannya, lagu kesayangannya. Ikatan cinta.
0: Silakan Kak Cun mau salam buat siapa?
2: Salam ya, salam tadi untuk Kak Lia tadi yang number one tadi Kak Iya. Biasanya udah berapa kali Kak Iya dapat number one ya. Kemudian sama Kak Iya sama idolanya Bang Deddy, sehat selalu lagi terus. Untuk Rizal Semelu, sehat sekeluarga. Untuk Fitri Darussalam, sehat juga. Kemudian Kak Cucu Prince Hoss dulu. Untuk Aso, untuk Rizky, untuk Amar, untuk Bang Fitra, untuk Kaira. Semoga mereka ini selalu dengan Allah SWT.
0: Amin.
2: Itu aja Arsa.
0: Baik.
2: Lebihnya salam tak cinta cu, tetap semangat saya, tetap happy, tetap enjoy, tetap selalu dengan Allah SWT.
0: Amin.
2: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon kita terakhir tadi Kak Cut Maria ya. Sesaat lagi di sesi kedua kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada Ungu Demi Waktu, terus ada Betty Dores ya. Jangan Pisahkan. Terakhir Adek Govinda feat. Fadli Tanpa Batas Waktu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam sesi kedua dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Kita sapa kembali penelpon pertama di sesi yang kedua. Assalamualaikum.
1: Salam Bang Arso.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Maya ini, Bang.
0: Iya, Maya di mana?
1: Di Nesu.
0: Baik, Kak Maya di Nesu mau request lagu apa?
1: Lagu dari BCL ya.
0: BCL yang mana?
1: Enggak tahu judulnya tuh, Abang. Kalau di lagunya Jika Ada Yang Bilang Ku Kasat, ya itu apa judulnya tuh?
0: Oh. Apa ya?
1: Yang kau dengar. Enggak tahu judulnya.
0: Iya, nanti saya cariin dulu ya.
1: Oke, Bang.
0: Baik, salamnya buat siapa? Ini baru pertama kali ya kita bertemu di udara ya?
1: Iya, baru ini masuk di sini. Seringnya di Perumpat.
0: Oh, sering
1: di acara Cirebon.
0: Oh, sering masuk di Perumpat ya?
1: Iya, enggak sering juga sih, pokoknya ada.
0: Baik, silakan mau salam buat siapa, Kak Maya?
1: Ya, pertama kali buat Bang Arso sama Tulus ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Yana, buat Kak Kak Yati juga. Buat semua-semua lah yang hari ini.
0: Baik.
1: Yang lagi istirahat. Spesial buat ayangku yang jauh di sana. Pokoknya semoga sehat selalu. Buat keluarga juga. Dan pokoknya jaga hatimu untuk selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, udah kita siapin lagunya Karena Aku Cinta Kau bersama BCL, Bunga Citra Lestari ya. Kita sapa penelpon kedua di belakang Kak Maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arsul.
0: Apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Dirimu bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, masih dengan kondisi seperti ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam kondisi tangan besi.
1: Kan masih alhamdulillah juga itu.
0: Alhamdulillah Kak, gak tangannya udah bisa gerak-gerak kan? Ya.
1: Udah bisa bekerja lagi. Walaupun ya sebelah-sebelah lah tangan besinya tuh gak bisa dipakai dulu kan.
0: Iya, ini kalau masuk bandara diusir sayang.
1: Iya, bunyi itu. Bentar-bentar bunyi itu kan. Harus dibuka dulu tuh mesinnya katanya gitu.
0: Iya, ini kan ada resletingnya sebenarnya Kak.
1: Ada resleting
0: yang bisa dibuka. Jadi kalau masuk bisa. Bandara buka dulu, taruh di talam, saya masuk tuh. Sampai dalam pasang balik.
1: Katanya robot. Tapi boleh juga harus enggak usah dibuka tuh mesinnya itu kan. Jadi kalau besok-besok kan kidal nih.
0: Iya.
1: Jadi tangan mesinnya tuh tambah kuat.
0: Benar juga ya. Jadi kalau misalnya
1: kalau ada orang yang klaim usah memukul tuh tangkisnya ke tangan mesin itu ting gitu kan?
0: Iya pula ya.
1: Kayak Yana gitu loh.
0: Waduh.
1: Bener selalu kan?
0: Iya. Tapi ngeri juga ya kalau ada yang bawa magnet ya. Lengket tangan saya dan ya.
1: Gak apa-apa kalau yang bawa ejew.
0: Waduh. Kok iya ya?
1: Sama Arso, gak mau lepas-lepas gitu kan?
0: Iya, bisa ditiru.
1: Terus Arso kalau kemana-mana tuh jangan dekat-dekat sama robot gitu. Ntar robotnya nempel lagi.
0: Saya minta izin ya sama bunda ya, tolong kemana-mana bawa magnet ya. Jadi lengketnya sama bunda aja, jangan sama bunda yang lain.
1: Jangan ada bunda-bunda yang lain gitu loh.
0: Aduh.
1: Dengar tuh bunda. Bunda yang satu, jangan sampai ada bunda yang kedua nanti.
0: Iya, batasnya 4 Kak.
1: Awas Arso, enggak itu ya. Kak Yana enggak tanggung jawab. Bukan Kak Yana ya bunda ya. Itu dia yang ngomong sendiri tuh si ayahnya tuh.
0: Ya kan.
1: Kepingin 4 katanya.
0: Kan kalau misalnya laki enggak perlu minta maaf Kak. Dia enggak perlu minta izin, minta maaf aja.
1: Iya sebenarnya gitu sih.
0: Baik.
1: Bukan nyeblay orang laki kan. Kayaknya orangnya kan fair aja gitu. Kalau dia memang iya. Ingin ya pergi.
0: Yang
1: gitu
0: penting
1: kan.
0: Bukan saya gitu. Siapa aja boleh gitu. Saya gak larang kok. Yang penting bukan saya.
1: Kalau saya siap-siap gitu kan.
0: Aduh, pulang bantal udah di luar ya, di depan pintu rumah bantalnya, sama-sama baju udah di dalam koper ya.
1: Janganlah bunda, kasihan si ayahnya, mana tangannya lagi besi gitu kan.
0: Iya. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Aduh, bikin ketawa aja. Lagu ini aja deh, lagu si Kire ya, Rindang Tak Berbuah tuh ya.
0: Baik, kita siapin lagunya.
1: Oke deh, salam pertama buat Arso sekeluarga.
0: Terima
1: bundanya
0: kasih.
1: Juga, anak-anak, semoga sehat semuanya. Amin. Arso juga cepat sembuh.
0: Alhamdulillah Kak, masih berusaha biar cepat sembuh nih.
1: Terus buat Maya tadi juga, buat Fitri, buat Bu Cut Maria, buat Mas Roy, Bang Heru, buat Pak Le, mana Pak Le nih ya?
0: Iya, mungkin buat Pak Le dengar-dengar aja deh ya.
1: Pak Le dengar-dengar aja, kalau sakit kan semoga cepat sembuh ya Pak Le. Pak Le kita pakai besi lo Arso.
0: Oh iya.
1: Pak Le tambah kuat ntar kalah Arsonya. Oke deh, terima kasih Arso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita sampai di sini ya untuk request by telepon ya. Kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Wow, banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk ya. Kita bacakan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Sobat pecinta 100% Indonesia, kita jumpa lagi di hari ini. Salam sehat buat penyiar. Saya Wardania dari Kampung Lung Lampusaka Pidi. Minta lagu mendua. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Ini lagu mendua siapa yang nyanyi ya, Ibu Wardania ya? Coba kita searching-searching dulu ya mendua. Yang penting mendua ya. Enggak mentiga menempat gitu ya. Baik, kita siapin lagunya mendua. Astrid ya mendua ya.

Baik, WhatsApp berikutnya kita bacakan. 100% Indonesia. Assalamualaikum Marso. Alhamdulillah hari ini sehat ya Mas Roy. Di atau pahlawan request dari Geisha, takkan pernah ada. Lagunya ada ini dari Geisha kalau enggak salah ya. Salam untuk Arso, Kaira, Fitri, Darussalam, Kayana, Kaeli, Lia, Cerputro, Nabila, juga untuk Viola di Makassar, Sulsel. Semoga hari ini teman-teman dan sehat dan bahagia semua di sana. Lagu spesial untuk Fitri di Darussalam. Terima kasih Arso, salam sehat untuk semua aja. Baik, kita apakan salamnya ya. Geisha ya, Geisha takkan pernah ada. Coba kita carikan lagunya.

Baik, kembali kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Heru di Lembah Saya Kota. Ingin diputarkan lagu Riff judulnya Bunga. Salam untuk Bang Arso, selamat bertugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga buat Kak Yana, Mas Roy, Kak Cut Maria, Kak Ulfa, Kak Lia dan semua pendengar RRI Banda Aceh.

Iya. WhatsApp terakhir, assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri Darussalam. Tulus teh hijau. Tulus teh hijau. Salam buat Kak Lia sama Bang Deddy di Batam. Kak Cut Maria, semoga sehat terus dan keluarga Wadul. Kak Eli Bagarair, Mas Roy, semoga sehat terus dan Kak Yana. Spesial buat Bang Amar, semoga Bang Amar sehat terus dan panjang umur. Buat Bang Arso, sehat terus ya Bang.

Baik, apa kabar juga warga Gampung Sukarame ya? Ini selalu dalam keramaian. Ya, untuk warga Blower ini di seputaran Paro, terus juga di Singgah Mata, di seputaran Baitul Makmur juga. Buat warga Gampung Nesu juga, semoga dalam keadaan sehat selalu. Langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda kembali hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, pendengar, ragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari studio kita awali satu lagu bersama Feby Putri, ya, featuring Firsa Bersari, Runtuh. Dari studio kami ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar dan nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan tentunya ada door prize yang menarik juga nih dari para mitra, dan ada bazar UMKM-nya juga ya, pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Ya, saudara pendengar, Inggris dan Argentina dini hari nanti akan bertemu pada semifinal Piala Dunia Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Nah, laga di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini melanjutkan rivalitas yang dipenuhi kontroversi, momen ikonik dan sejarah panjang ya. Pertandingan tersebut juga akan menjadi pertemuan pertama Lionel Messi menghadapi Inggris di ajang internasional level senior. Argentina datang dengan berstatus sebagai juara bertahan, sedangkan Inggris mengejar final pertamanya sejak menjadi juara pada tahun 1966. Ya, pendengar, persaingan kedua negara tidak hanya berlangsung di lapangan hijau. Hubungan politik, terutama dampak perang Falklands, juga turut memperbesar tensi setiap pertemuan mereka. Meski rivalitas selalu melekat ya, Inggris sebenarnya unggul dalam rekor pertemuan Piala Dunia. Dari 5 duel sebelumnya, pendengar, The Three Lions mencatat 3 kemenangan, sedangkan Argentina meraih 1 kemenangan dan sekali menang adu penalti. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia 1962 di Chili. Inggris menang 3-1 melalui gol Ron Flowers, Bobby Charlton dan juga Jimmy Greaves. Nah, 4 tahun berselang, kedua tim berjumpa pada perempat final Piala Dunia 1966 di Wembley. Nah, tuan rumah Inggris kala itu menang 1-0 dalam laga keras yang diwarnai kartu merah Antonio Ratin. Insiden itu diyakini mendorong penggunaan kartu kuning dan merah pada Piala Dunia 1970. Sebelumnya wasit hanya mengandalkan peringatan lisan saat memimpin pertandingan. Ya, pendengar, rivalitas mencapai puncaknya pada perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan sebelum menambah gol spektakuler yang melewati pertahanan Inggris. Nah, drama kembali terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 1988 di Prancis. David Beckham menerima kartu merah, lalu Inggris kalah 3-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2. 4 tahun kemudian, pendengar, Beckham membalas kekecewaan itu di Jepang. Gol penaltinya membawa Inggris menang 1-0 sekaligus menyingkirkan Argentina pada fase grup. Kini lebih dari 2 dekade setelah pertemuan terakhir, kedua tim kembali berebut tiket menuju final Piala Dunia. Nah, sejarah panjang rivalitas mereka dipastikan menambah tensi duel yang berlangsung sejak awal pertandingan. Nah, untuk Anda sendiri gimana nih, pendengar? Sudah siapkah untuk menantikan ya keseruannya pertandingan semifinal dini hari nanti antara Inggris versus Argentina? Anda berada di pihak mana nih?

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Ya, saudara pendengar, dini hari nanti ya timnas Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 ya. Nah, kiper Jordan Pickford menilai Inggris memiliki mentalitas dan kedisiplinan yang cukup untuk menghadapi laga berintensitas tinggi tanpa terpancing emosi. Pelatih Thomas Tuchel ya mengakui performa Inggris masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek teknis, pengambilan keputusan, dan ritme permainan jelang menghadapi Argentina. Menurutnya, pendengar, seluruh pemain berkomitmen menjaga fokus tanpa terpancing emosi sepanjang turnamen yang sedang berlangsung. Pickford mengatakan skuad Inggris selalu berusaha bangkit ketika keputusan pertandingan tidak berjalan sesuai harapan mereka di lapangan. Ia menilai sikap tersebut menjadi modal penting menghadapi laga penuh tekanan melawan Argentina pada babak semifinal nanti. Menurutnya, para pemain mampu menjaga konsentrasi meski pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak awal hingga akhir pertandingan. Inggris juga dinilai berhasil menjaga disiplin sehingga tidak kehilangan pemain akibat pelanggaran yang tidak diperlukan. Semifinal nanti diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki sejarah panjang serta kualitas pemain bertabur bintang. Inggris berharap ketenangan, disiplin, dan pengalaman menjadi pembeda untuk mengamankan tiket menuju partai final Piala Dunia. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memprediksi bahwa timnya akan dipaksa untuk melakukan yang terbaik saat menghadapi Argentina. Hal ini merupakan dampak dari kehadiran Lionel Messi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik, selamat pendengar bersama Ariel featuring Raisa mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Sembari kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.13 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Misi, excuse me, misi, mau ambil itu.
3: Ambil suka juga kak.
2: Misi.
4: Tabe kok itu?
2: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
2: Kasama jika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe ki.
2: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda di sore ini yang barangkali sudah selesai dari tempat aktivitas Anda dan saat ini sedang kembali ke kediaman masing-masing ya, semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Melihat juga di luar studio, kondisi Banda Aceh saat ini cukup kondusif dan adem ayem ya, ditemani dengan angin sepoi-sepoi. Cuaca juga cukup mendukung, ini cerah berawan ya, sangat kondusif buat Anda yang pengen barangkali sudah mempersiapkan diri nih untuk nobar ya, nonton bareng nanti malam ya. Secara semifinal nanti malam juga tak kalah seru ya, Inggris versus Argentina ini cukup panas tensinya pasti dari awal hingga akhir pertandingan ya. Namun juga kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh hingga tengah malam nanti pukul 23 dalam kondisi cerah berawan dengan suhu berada di 28 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 77% ya. Seharusnya kondisi ini cukup kondusif dan aman ya untuk Anda yang melakukan beragam aktivitas hingga tengah malam nanti. Dan semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Baiklah, berdengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjalan dengan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Informasi lainnya, Iliza serahkan satu unit kendaraan operasional bagi guru Lam Teba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi.
3: Yes.
2: RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai semi, nah, sampai final.
2: Sampai ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sanduddin Jamal, menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
5: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba yang kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu mungkin sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik di Lam Teba.
4: Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Mendengar ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
6: Ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Losmawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Losmawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
7: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
6: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Azwar Anas raih juara 1 Duta Grup CBP Rupiah tahun 2026 dan akan mewakili Losmawe ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Anita Dayana.
8: Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Losmawe. Guru Matematika Sekolah Sukma Bangsa Losmawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, kreativitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut, kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas.
9: Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu, dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta untuk membuat inovasi media pembelajaran untuk mengajarkan cinta, bangga, paham rupiah kepada murid. Nah, di situ, selain itu juga diminta mengirimkan video cara kita mengajar CBP Rupiah itu sendiri. Nah, di situ baru diseleksi hingga terpilih 10 besar. Setelah 10 besar, kemudian peserta diminta menyampaikan pitching atau mengajar langsung di atas panggung grand final. Gimana cara mengajarkan CBP Rupiah dalam waktu 4 menit. Nah, setelah itu jadi terpilih 6 besar. 6 besarnya kemudian dilakukan kembali pitching, mengajar topik CBP Rupiah secara acak dipilih. Kemudian yang terbaik baru mendapat juara 1. Nah, penilaiannya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP Rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Ke nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Loksemawe.
8: Dari tahapan akhir tersebut, Azwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara satu. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Loksemawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip Kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cangai ke Desa Jambak. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
10: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah, kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick-up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
11: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
10: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa.

0: yang kedua di perang sungai kami sebelah sana.
1: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat dua jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai Head of Partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
2: Bantuan sekolah lain?
3: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya, Pak, yeah, ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jambak dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat dua sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak 990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Cut Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Cut Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
6: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah, sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
5: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
4: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12 ribu hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta

0: bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
1: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12 ribu hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
0: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
2: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun, kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
0: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
3: Pendengar, melalui program Polisi Masuk Sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
4: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Polisi Gustu School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas, serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000.
2: Satu Muharram, ketika semua alat-alat perlengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10 sampai 15 juta. Kan tahun lalu dan tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti.
1: Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat.
2: Adanya bazar ini sangat membantu juga dengan promonya. Juga banyak alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan, jadi sangat membantulah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah dah lengkap lah, alat tulis, buku, atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini. Nah, lumayan dapat kupon dan dapat harga murah juga.
1: Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya, tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut Debar Nobar Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Dan tentunya ada door prize juga nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM juga. Pasti seru nih ya. Ingat ya, Debar Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar persiapan pelaksanaan Payasenara Adventure Festival atau PSAF 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang terus dimatangkan oleh panitia ya. Hingga pertengahan Juli 2026, progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 70%. Nah, berbagai lintasan untuk cabang olahraga maupun kegiatan pendukung juga terus dibenahi agar siap digunakan saat pelaksanaan festival pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Ya, mendengar Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan sejumlah lintasan utama untuk kegiatan olahraga hampir seluruhnya rampung. Persiapan jalur trail run sepanjang 17 km, road race marathon 8K, lintasan mountain bike serta fun bike telah mencapai sekitar 90%, sehingga hanya menyisakan penyempurnaan di beberapa titik. Sementara itu, persiapan untuk stand pameran UMKM dan panggung hiburan masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Kota Sabang. Azhar menjelaskan kedua kegiatan itu direncanakan mendapat dukungan melalui dinas terkait, sehingga panitia masih melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian acara dapat terlaksana sesuai rencana. Pendengar Kecik Gampung Payasenara juga menyampaikan bersama panitia memastikan Payasenara Adventure Festival 2026 nantinya akan menghadirkan beragam kegiatan ya, di antaranya trail run 17K, road race marathon 8K, mountain bike, fun bike, jalan santai, lomba memancing, lomba dayung perahu naga, lomba catur, fotografi, videografi, bazar UMKM, serta pentas seni yang diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kiranya kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحق وإن

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Nabi khairimin qad wahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah beserta seluruh jamaah Radio Baitur Rahman, mari sama-sama seperti mana biasa yang ada di dalam masjid, kita beriktikaf kepada Allah sambilan kita menunggu salat Isya, agar iktikaf itu menjadi niat bagi kita untuk mendapat pahala lebih dari Allah. Seperti mana biasanya kami sampaikan kajian mengenai tarikh Islam, sejarah Islam. Jadi kita sudah urut beberapa rangkaian sebelum nanti kita masuk ke sejarah Islam, yaitu dimulainya Nabi Adam alaihi salam. Tentu terlebih dahulu kita mengenal sejarah terciptanya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait mengenai malam dan hari. Malam itu ciptaan Allah, hari itu ciptaan Allah. Malam itu biasanya ada bulan, hari itu biasanya ada matahari. Matahari ciptaan Allah dan malam juga ciptaan Allah. Oleh karenanya perdebatan para alim ulama, baik dari mutaqaddimin mutaakhirin, kemarin sudah kita bahas, ada ulama yang mengatakan makhluk Allah yang paling pertama diciptakan itu dalam struktur waktu adalah malam. Para alim ulama lain menyebut ya, yang diciptakan Allah itu bukan malam tapi hari. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Ulama seperti Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa makhluk Allah yang bernama malam itu lebih dahulu diciptakan daripada siang. Sedangkan ulama mutaakhirin menyebut bahwa siang itu lebih dahulu diciptakan daripada malam. Nah, begitulah seterusnya pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita ingin mendengarkan sedikit kisah terkait tentang matahari. Nah, jadi bak malam yang berbahagianyo, kitanyo akan tadengo bacut penjelasan Sayyiduna Maulana Muhammad terkait matahari. Jadi matahari itu yang selalu kita lihat setiap hari bersinar, panas dan seterusnya, dia punya sifatnya sendiri. Jadi makhluk Allah ini walaupun ada ruh di dalam tubuh, ada kebiasaan yang rutin yang dilakukan tapi kita tidak tahu. Nah, ini dia. Sama seperti pohon kayu. Pohon kayu itu kalau kita lihat secara zahir, secara nyata di depan mata kita, ya dia hanya bergoyang-goyang saja. Pohon kayu itu ke kanan, ke kiri, kalau ada angin nanti terhempas dedaunannya. Tapi pohon kayu itu dia punya sifat pribadi, hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi contohnya seperti contoh burung. Burung itu kalau kita lihat secara zahir kasat mata kita, ya dia seperti mana biasa, burung itu terbang. Nanti dia pergilah ke arah terbangnya kemana, nanti dia balik kembali dan seterusnya. Tapi burung itu punya sifat pribadi, tingkah laku pribadi yang hanya Allah dan burung itu tahu. Nah sekarang kita mau tanya sama Nabi, matahari itu punya enggak tingkah laku pribadi yang dia berbuat hanya dirinya dan Allah yang tahu? Nah sekarang kita mau dengar cerita sedikit dari Rasulullah SAW terkait Nabi pernah bercerita tentang aktivitas rahasia matahari. Nah inilah judul kita malam ini, apa aktivitas rahasia matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu itu, kita baca hadisnya, dahulu itu ada salah seorang sahabat namanya Abi Zar Al-Ghafari. Abi Zar Al-Ghifari kalau bahasa kita. Jadi beliau pernah bercerita, suatu hari itu kata Abi Zar, "Kuntu akhadhu biyadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku memegang tangan Nabi. Nah, jadi Nabi itu tangannya dipegang oleh Abi Zar. Pegang. Nah, sahabat begitulah. Sahabat itu kalau sudah dekat dengan Nabi, senang, bahagia. Kalau ada masalah semua hilang. Makanya Rasulullah itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam, Nabi Muhammad itu punya mukjizat sekitar 400 mukjizat. Nabi Musa itu punya 5. Nabi Musa tidak banyak. Nabi Musa mukjizatnya 5. Nabi Sulaiman tidak lebih 10. Nabi Ibrahim tidak lebih 15. Tapi dari seluruh Nabi yang diciptakan, cuma Rasulullah yang punya 400 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Hajar. Nah, salah satunya, salah satu mukjizat Nabi itu yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu punya mukjizat, wajah beliau itu kalau dilihat semua masalah hilang. Bahagia, orang kalau lihat Nabi itu bahagia, senang. Kalau lagi sedih, hilang sedihnya. Kalau lagi marah, marahnya hilang. Mukjizat Nabi itu. Itu kata Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini kitab Syama'il bagus sekali untuk dibaca. Syama'il itu, Syama'il Muhammadiyah ini kitab fisik Nabi. Nabi itu rambutnya bagaimana, mulut beliau bagaimana, dahinya bagaimana. Itu disebut di situ. Sesuai riwayat-riwayat. Nah, jadi kita lanjut. Abu Zar Al-Ghifari itu suatu hari menjelang sore, mau-mau sore itu, beliau pegang tangan Nabi itu. Setelah dipegang tangan Nabi, maka Abu Zar bercerita, "Wa nahnu natamasya jami'an nahwal maghrib." Saat aku pegang tangan Nabi, aku berjalan bersama Nabi jalan-jalan menjelang sore. Menyobatannya menjelang sore. JJS, jalan-jalan sore. Itu Abu Zar dengan Rasulullah itu jalan-jalan sore. Nah, jadi posisi ketika jalan-jalan itu waktunya sedang sore menuju malam. Sehingga Abu Zar bercerita, "Waqad talafat asy-syamsu fama zilna nanzuru ilaiha hatta ghabat." Waktu kami jalan sore dan bersama Nabi, saya pegang tangan Nabi, kami melihat matahari itu mau tenggelam. Jadi kan beda sunset dengan kon sunset beda kan. Menyo sunset biasanya kan kailuk matauro becu dah yang disebut sunset. Nya kalau milu tunggu matahari belum masuk, sikit lagi mau masuk, mau terjadi sunset. Nah, jadi saat Abu Zar Al-Ghifari lihat matahari itu, entah bagaimana beliau tanya sama Nabi, kata beliau begini, "Ya Rasulullah, aina taghrub?" Itu matahari itu Nabi tenggelamnya, dia pergi kemana Nabi? Abu Zar tanya dia, itu matahari nanti Nabi waktu dah hilang itu, dia itu kemana dia pergi? Nanti kita bahas sedikit kalau sempat waktu. Pertanyaan ini itu pertanyaan, bukan pertanyaan sains. Kalau pertanyaan sains bukan begini jawabannya. Karena perputaran bumi, ini matahari, bumi berputar, maka tentu matahari tidak pergi kemana-mana kan? Dia orbit pada tempatnya kan? Ya begitu. Matahari putar, ini bumi. Nah, matahari dia berputar pada tempatnya, bumi dia berputar melingi matahari. Jadi yang ditanya oleh Abu Zar ini bukan matahari secara sains. Dia tanya, ruhnya matahari itu kemana? Waktu tenggelam itu kemana dia pergi? Jadi pertanyaan aneh yang ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Nabi bilang, lalu Rasulullah bersabda, "Taghrubu fis sama," kata Nabi. Kamu tahu enggak matahari kalau tenggelam kemana dia pergi? Enggak tahu Nabi. Dia itu pergi ke langit. Nabi sebut, dia itu tenggelamnya, setelah tenggelam itu, dia pergi ke langit. Abu Dzar enggak tanya ke langit mana, Abu Dzar diam itu. Karena jawaban Nabi belum selesai. Lalu Rasulullah bersabda, "Thumma turfa'u min sama'in ila sama'in hatta turfa'a ila sama'i sabi'atil ulya." Jadi matahari itu ketika tenggelam, dia diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Langit ketujuh, tempat Nabi dulu pernah singgah Isra Mi'raj, itu dipanggil oleh Allah sampai ke langit ketujuh. Ngapain di situ dia? Ngapain matahari di situ? Ditarik oleh Allah itu, diangkat oleh Allah. Hatta takuna tahtal arsy. Sampai-sampai kata Nabi, matahari waktu di langit ketujuh itu mendekati dirinya dengan arasy Allah. Sedikit lagi hampir dekat di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arasy Allah, matahari, baru nanti langit ketujuh. Apa yang terjadi? Maka Nabi bersabda, "Fatakhirru sajidatan." Matahari itu menunduk. Kharra, kharra itu menunduk. Menunduknya itu beda. Kalau kharra itu lebih kepada ruku tapi hampir sujud, itu kharra namanya itu. Menyambung makna menau. Lagi orang Jepang, karena orang Jepang nantan galau orang Jepang waktu dia menunggu kepalanya itu, nah itu khara itu begitu, matahari begitu. Nyampe bayangkan nengku mata urona ki naulai hana. Beda ni, beda. Hanya Allah yang tahu pergerakan matahari. Lalu ketika dia sujud itu, dia merukuk sampai menuju sujud, kata Nabi, "Fatasjudu ma'aha al-malaikatu al-muwakkaluna biha." Maka kata Rasulullah, ketika matahari itu sujud, malaikat juga ikut sujud. Malaikat itu sujud, semua sujud. Maka oleh karenanya Nabi bersabda, "Thumma taqulu ya Rabbi." Nah, barulah matahari diberi izin bicara. Kata Allah, "Matahari, silakan bicara." Lalu matahari bicara. Apa kata matahari? "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Tuhanku, ata'muruni an atlu'a." Wahai Tuhanku, aku sudah sampai ke langit ketujuh, aku sudah sujud di depan. Pertanyaanku ya Allah, esok aku terbit dari mana? Ya? Besok ya Allah, aku terbitnya dari mana? Itu setiap hari begitu. Maka kata Rasulullah, "Amin maghribi au min matla'i." Nabi, ya Allah, aku terbit dari baratkah atau aku terbit seperti mana biasa? Jadi matahari itu kata Rasulullah, dia setiap hari laporan. Sama lagi sapam nunggu. Sapam menyokapi itu gas, tetap laporan pada tengah malam. Pak, katiap. Masjid kabare. Kemudian dia laporan kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah menenggelamkan diri, aku sudah bersujud kepadamu. Kalau begitu ya Allah, aku minta ya Allah pendapat dan kudrat-Mu ya Allah. Kemana aku terbit esok hari? Aku terbit dari baratkah? Aku seperti mana biasa aku terbit?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu tajri li mustaqarril laha." Dalam surat Yasin, "Wasyamsu tajri li mustaqarril laha," dan bermula matahari itu berjalan pada garis edarnya. Ah, biasa aja. Kau terbit seperti mana biasa. Nah, itulah aktivitas matahari setiap hari.
2: Nyo malamnya mungkin malamnya tengok berkhabar dengan Allah. Nyan tengok, ya Allah, dari pak kamu lebih. Jadi Nabi ingin kasih tahu bahwa matahari kalau sudah mulai terbit dari barat, itu tanda bahwa sudah habislah segalanya. Menyobat haronyo kiamat. Jadi gitu dia. Maka setelah itu datang makhluk Allah namanya malaikat Jibril. Nabi melanjutkan cerita. Wahai Abi Zar, kau dengarkan baik-baik. Fayatiha Jibril. Jibril itu datang ke matahari. Setelah matahari bicara dengan Allah, saya mau terbit lewat mana ya Allah, lewat barat atau biasa? Biasa saja, kata Allah. Setelah jawaban itu, maka matahari didatangi oleh malaikat Jibril. Ngapain Jibril? Kata Nabi, bihullatin daw'in min nuril arsh. Dia sambungkan, menyobatannya mungkin surah, disambungkan itu. Cahaya matahari itu diambil dari cahaya aras. Aras itu punya cahaya. Itu turunnya nanti langsung ke matahari. Coba kita mau loncat sedikit ke pembahasan yang lain. Dalam kitab Ya'natu Talibin jilid 1 terkait tentang masalah mayit. Mayit itu kalau di dalam kubur dia itu meminta-minta tolong. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, mereka itu seperti hanyut di dalam laut. Dia minta tolong itu. Tolong doakan. Tolong doakan, dia minta tolong. Jadi di dalam penjelasan itu, Said Abu Bakar Syata menjelaskan bahwa di aras itu dia diletakkan ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dan ada cahaya di situ. Kendi, nantan kalian kendi, kendi menyobat harinya panyot, kira? Menyobat harinya jamun panyot. Kalau hari ini kendi namanya itu. Nah, kendi itu ada cahayanya itu. Itulah kata Abu Bakar Syata dalam kitab yang Ya'natu Talibin itu. Disitulah ada ruh-ruhnya. Maka aras punya cahaya sendiri dan bisa menurunkan cahaya ke tempat lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang cahaya aras. Jadi datang malaikat Jibril, dia sambungkan itu cahaya aras ke cahaya matahari. Ini tanda bahwa cahaya masih hidup. Berarti urok kiamat galamna. Yang tengok menyokak kiamat, cahayanya hanali aku. Gupu putuh oleh Jibril, hanali. Misalnya nanti matahari terbit dari arah berlawanan, itu cahaya di atas aras itu terputus ya. Enggak ada lagi. Apa yang terjadi? Ketika cahaya mati, maka matahari itu meredup. Cahayanya hilang. Kalau cahaya hilang, efek yang terjadi adalah garis edar planet akan menjadi kekacauan. Garis edar planet itu yang berputar-putar itu terjadi kekacauan. Kenapa? Karena cahaya dan matahari itu adalah pusat magnet untuk seluruh planet yang berputar di sekeliling matahari. Kalau matahari hilang magnetnya, disitulah nanti akan terjadi tabrakan yang luar biasa antara bumi dengan planet Jupiter dan planet-planet Jupiter dengan planet-planet lainnya. Kapan terjadi? Wallahu alam. Yang jelas hari Jumat. Begitu kata Nabi di dalam kitab Mukhtar al-Hadis. Ura kiamat, ura Jumat. Yang baiknya yang Jumat pajan aku. Anafum ni. Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi aja tidak tahu hari kiamat. Kan pernah Jibril datang kan? Apa kata Jibril? Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Kata Jibril, Muhammad, kasih tahu pada aku, kiamat itu kapan? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Nabi bilang, Jibril, engkau lah lebih faham daripada saya. Nabi aja tidak tahu kiamat. Ya. Sudah, lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan cerita. Setelah disambungkan cahaya itu, ala maqadiri sa'atin nahari. Maka setelah disambungkan cahaya, itu cahayanya dibuat menyobat hangatnya tungku na istilah kalkulator. Jadi cahayanya itu menyinari bumi berapa detik, berapa menit, kemudian cahayanya diserap oleh tumbuhan berapa kadarnya, itu dihitung itu. Kemudian nanti ketika cahaya matahari turun adanya redup, adanya redup mau turun hujan, itu cahaya matahari yang menyerap awan hujan itu dihitung juga. Jadi pergerakan matahari dihitung oleh malaikat. Yang baiknya kita cari hitungnya nomfumnya. Semua ada keahlian masing-masing. Begitulah Jibril memberi cahaya itu, maka dari saatin nahar diberi berapa panjang hari engkau. Kau terbit jam 7 misalnya, misal. Kau terbit jam 7 maka harus tutup cahaya jam 5. Misalnya. Hai tu bab dengan ujian. Contoh kan? Nah, itu dikadarkan itu oleh para malaikat. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan fi tulihi fi saif. Kemudian dihitungnya juga kadarnya, yaitu panjang musim panas. Dihitung panjang musim panas. Hai matahari, kau di jam 11 harus mengeluarkan cahaya lebih agar terjadi musim panas. Nah, ini sekarang sedang musim panas. Berarti kadarnya itu dihitungkan oleh malaikat. Nah, tapi saya ingin jelaskan sedikit posisi kita hari ini tambahan sedikit ilmu. Posisi kita hari ini kaum muslimin, itu tadi jam berapa tadi? Jam 4.15 kalau tidak salah. Menteri Agama sudah memberi instruksi bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah boleh menghitung kiblat secara mandiri, sebab matahari tadi sore itu berada di tepat Ka'bah. Nah, kalau ini Ka'bah, di sini posisi matahari. Ah, ini dia. Nah, coba nanti, tapi dah telat, ada lagi ya. Jadi gitu. Maka cara menghitungnya, cara mandirinya, jangan pakai Google. Jangan pakai apa ini, karena aplikasi Euronyo yang cerita kalian, mudah saja. Misalnya ini tongkat. Posisi tadi berarti jam 4.15. Maka letak tang tongkat. Kalau bayang-bayang tongkat tu di sini, maka kiblatnya ke sana. Ya, berbalik arah ya. Itu cara mandiri untuk mengecek kembali arah kiblat. Nyom becut penjelasan. Dan begitulah juga sudah dikadarkan oleh malaikat kepada matahari untuk panas agar terjadi kemarau. Kemudian Nabi bersabda, au qisarin ya wa fi syata. Dan kata Nabi, dikadarkanlah juga pendek musim dingin. Musim dingin dihitung juga. Matahari, kau jangan terbit di jam 9, jangan kau terbit di jam 10, jangan kau terbit sampai sore agar terjadi musim dingin. Nah, itu dikadarkan. Kemudian auma baina dzalika fil kharifi war rabi'i, begitulah juga diperhitungkan kadar matahari pada musim gugur dan musim semi. Nah, maka oleh karena itu Nabi bersabda, qala, bersabdalah Nabi, fatalbasu tilkal hullati kama yalbisu ahadukum thiyabahu. Maka matahari itu dia memakai cahaya itu seperti mana kamu memakai baju. Nah, ini Nabi mengibaratkan ini kita pakai baju. Matahari itu bajunya mana? Mana baju matahari? Kata Nabi, baju matahari itu adalah hullah. Hullah itu sinarannya, cahayanya, itu baju dia itu. Nah, jadi matahari punya baju. Nah, bajunya itu. Pernah lihat enggak inti matahari bagaimana? Matahari yang kita lihat hari ini menurut astronomi yang sudah dideskripsikan oleh para ahli astronom, itu matahari yang kita lihat hari ini bukan matahari wujud inti, itu hanya cahayanya. Yang takkan orangnya. Yang takkan orangnya mentau orang dia tu kan. Yang cahaya tengku, yang kan bentuk aslinya. Yang mentang kulit dia tu kan cahaya. Dari cahaya dan api-apinya menuju ke inti matahari itu perlu perjalanan memutar bumi sekitar 1000 kali. Putarlah bumi 1000 kali. Begitulah jarak cahaya itu masuk ke intinya. Kapan cara kerja aman tak putar bumi 1000 kali? Mesti gua mendoakannya. Nah, begitulah Allah Maha luar biasa. Allah menciptakan matahari yang begitu sangat megah dan terbaik matahari. Sudah ya? Thumma tantaliqu biha fi jawis sama'i hatta talu'a min matli'iha. Kata Nabi, setelah matahari itu turun dari langit tadi, maka seperti mana biasa, dia itu berputar. Fi jawis sama', seperti mana dia itu berputar dan terbit seperti mana biasa. Faka'annama qad husibat miqdara thalathi layalin. Seolah-olah dia itu, ya, seolah-olah dia matahari itu ditahan dengan kadar 3 malam. Nah, kata Nabi nanti akan terjadi perlakuan matahari yang begitu aneh yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi memberi penjelasan sedikit. Nanti ada satu tingkah laku matahari yang aneh. Kata Nabi, husibat miqdara thalathi layalin. Matahari itu dia akan memberi tingkah laku yang aneh. Itu 3 malam, 3 hari itu dia tidak ada itu, hilang. Jadi akan terjadi malam 3 kali malam. Ini aneh kata Nabi. Ini Nabi jelaskan ini. Suatu saat nanti kalian akan lihat, kalian akan mengalami masa malam seolah-olah malam itu 3 kali. Itu matahari tidak tahu kemana itu. Seperti ditahan kata Nabi. Husibat ditahan. Ya tentu Allah yang menahan. Maka apa yang terjadi ya Rasulullah? Thumma la tuksa daw'an. Waktu ditahan itu cahayanya meredup. Cahayanya sikit-sikit meredup, meredup, meredup, meredup sikit-sikit. Karena ditahan oleh Allah tidak bisa bergerak, maka meredup sikit-sikit. Hilang. Hilanglah matahari. Kemudian waktu maru antatla'a min maghribiha. Di sinilah Allah suruh matahari. Hai matahari, aku sengaja memberhentikanmu selama 3 hari dan kuhilangkan cahayamu. Sekarang kau terbit dari arah yang berlawanan. Maka matahari keluar dari arah berlawanan. Nah, di sinilah ketika matahari itu, ini kita diberi tanda oleh Rasulullah, masih ada taubat. Ini diberi tanda oleh Nabi, nanti kalau engkau melihat di mana matahari tidak muncul 3 malam, kau akan rasakan, ingatlah itu matahari sudah berhenti. Taubatlah selagi masih bisa bertaubat. Yang punya seperti ini, pandangan seperti ini, hanya orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang hanya ajak berdengku. Hanya fikir, aku teruk kanan. Nanti tengok, kak kiamat. 3 hari itu. 3 hari, ingat 3 hari. Kan mati lampu lewro, nyabet. Mati lampu nunggu lewro. Nggak ada urusan tu. Kalau dah berhenti matahari 3 hari, maka kata Allah, waktu maru antatla'a min maghribiha, kata Nabi, maka saat itulah Allah menyuruh matahari keluar dari arah berlawanan, yaitu dari barat. Maka Abu Zar tadi itu dari Nabi jelaskan, beliau tidak ada bantah, tidak ada ngomong apa-apa, itu pegang terus tangan Nabi. Kan tidak ada itu, tidak ada balasan dari Abu Zar kan. Abu Zar tanya tadi, Nabi waktu matahari tenggelam kemana arahnya? Nabi jelaskan panjang, panjang, panjang, panjang. Abu Zar tak ada apa-apa. Lalu Rasulullah melanjutkan, فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَاتِ, kata Nabi. disitulah nanti berlaku ayat Allah, idasyamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Bukan dimatikan, bukan dihancurkan, bukan diledakkan, tapi digulung. Sama seperti karpet digulung. Ya kan? Digulung oleh Allah. Bayangkan itu matahari digulung, bukan dihancurkan. Wallahu alam, entah bagaimana Allah menggulung nanti kita enggak tahu. Maka Nabi menjelaskan lagi, wal qamaru kadzalika fi batla'ihi. Dan demikian juga lah setelah aku menjelaskan kepadamu matahari, bulan itu begitu juga, kata Nabi. Bulan itu, bulan yang empat malamnya ada galonya, dia gitu juga, ada laporan ke Allah. Ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Terbit seperti mana biasa. Yang tengok aja Allah, ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Ah, udah berhenti aja, tak usah terbit lagi. Maka ketika matahari meredup, cahaya bulan hilang. Kamu nak nunggu? Cahaya bulan itu dari mana dia? Dari mana cahaya bulan? Dari matahari. Nah, jadi cahaya bulan itu mati seketika kalau matahari terhenti. Kalau matahari terhenti, sifat magnetik yang maha besar pada, yang terbesar kita sebut pada matahari, itu planet itu tidak akan berjalan. Sedangkan bulan, radiatornya bumi yang perlu akan cahaya matahari, maka pergerakan radiator bumi juga hilang. Disitulah hancur bumi, bumi gempa. Bumi sudah gempa. Efek gempanya apa? Hancur gunung, meluapnya air laut, berteberangannya nuklir yang pernah ditanam nggak pernah meledak, maka berhamburanlah manusia, maka terpecahlah dataran bumi. Kenapa bumi gempa? Radiatornya mati. Kenapa radiatornya mati? Cahaya mataharinya hilang. Ini hikmah bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Perlu ada orang lain, perlu ada makhluk lah. Jadi sombong dah tengku bagi urung Allah hanapu tengku lu dia piro mendong. Tidak bisa. Nanti mati siapa yang kuburin? Mati siapa yang kuburin, siapa yang mandiin, dan seterusnya. Nah, dah habis ayat hadis Rasulullah tadi. Maka oleh karena itu, sekarang baru kita bahas. Hadis ini kalau dibaca di depan ilmuwan muslim, bukan muslim, di depan mereka yang ateis, mereka pasti menghina hadis ini. Ya kan? Tadi Abu Zar tanya, Nabi, matahari itu kalau udah tenggelam kemana dia pergi? Kalau didengar oleh sain, oleh mereka ateis, mendengar hadis ini ngibul, kata mereka. Kenapa? Mereka akan berbicara fakta. Faktanya secara sains, dalam ilmu astronomi, matahari itu tidak kemana-mana. Dia menetap pada garis edarnya. Ya, kalau begitu pertanyaan muncul, bagaimana jawabnya? Gimana jawabnya? Gimana nunggu? Menyong sama-sama kita nyong, hanam salah jawaban. Alah kapatih, juhana pula, menalam kitab juga. Oh, kabar nanti. Sama-sama ada nyong. Tapi tidak bisa kalau orang depan orang kafir. Itu Rasulmu itu, Muhammad kamu itu, apa dijelaskan tadi? Tidak masuk di akal itu. Masa ada pertanyaan matahari kemana? Mau kemana? Matahari tidak mana-mana. Menan, buka lewatnya, nunggu. Kalau urutannya. Nah, baru kita bahas sekarang. Ketahuilah kaum muslimin, dalam surat Al-Isra itu ada kalimat firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan pada kalimat ma dan yusabbihu. Yusabbihu lillahi, semua bertasbih. Semua bertasbih. Ma, bukan man. Apa bedanya man dengan ma? Coba kita baca ayat ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu satu kita pakai, ini bukan merubah ayat, kita pakai contoh man fis samawati wa man fil ardi, apa bedanya? Itu satu huruf beda makna. Makanya menyo baca Quran salah-salah nunggu, satu huruf bisa merubah makna. Kalau ma itu adalah laisa bi'aqil, dia tak punya akal, jadi semuanya masuk. Tumbuhan, hewan, sapi, gunung, air, meja, angin, hujan, semua masuk ma fis sama. Tapi menurut para ahli nahu yang lain, man itu menyebut itu berakal. Jadi ketika man fis samawati itu tertuju kepada manusianya atau yang berakal. Tapi dalam ayat ini ma bukan man. Oke, berarti semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Cara bertasbih, tidak ada satupun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka tadi Nabi menyebut bahwa matahari pergi, itu bisa jadi ruhnya matahari yang pergi. Wallahu alam, kita tidak tahu. Satu, kalau demikian Tengku, tolong jawab Tengku, bagaimana kami membawa hadis ini dan ayat surat Al-Isra ayat 44 itu ke dunia sain? Nah, ini pertanyaan besar. Gimana caranya? Sebab orang kafir tidak akan pernah percaya dengan Quran. Bagaimana caranya hadis tadi dengan ayat tadi ma yusabbihu lillahi ma fis sama, bertasbih semuanya dalam dunia sains, bagaimana caranya? Silakan buka di Google, ada salah seorang ilmuwan, dia bukan orang Islam, dia 10 tahun yang lalu dia menemukan ada aktivitas suara yang berasal dari dedaunan. Itu ilmuwan itu, saya tidak tahu siapa namanya, nanti coba buka di Google itu. Entah 10 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan, dia pakai itu radio, entah radio apa, dia pakai rekaman, entah rekaman bagaimana, ada aktivitas suara secara rutin dari dedaunan. Dan anehnya aktivitas suara itu terjadi sesuai sebab, ketika disinari matahari suara itu berubah, suara daun itu berubah dia. Ketika malam terjadi angin berhembus, itu suara dedaunan tadi berubah lagi yang lain. Itu dedaunan. Maka secara sains, apa yang sudah disebut oleh Allah 1400 tahun lalu untuk Rasulullah sendiri cocok kan? Cocok kan? Mungkin suara dedaunan itulah cara bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain yang kedua, itu dedaunan yang bukan bernyawa, yang bukan berruh, yang bukan punya ruh seperti kita. Ada ilmuwan lain yang 10 atau 13 tahun yang lalu meneliti tentang pergerakan suara semut. Suara semut. Kon bahasa semut lagi pemagu. Konian. Nyampe talah ketik itu, katalah ketik itu, katalah mami. Bukan itu. Ada ilmuwan, saya lihat dalam video itu, dia letakkan tabung, ada tabung itu, semutnya dia masuk ke dalam, dia pakai komputer, entah bagaimana dia rekam, semut itu pun bersuara. Dan anehnya, suaranya tergantung sebab. Kalau ada makanan, suaranya lain. Kalau ada ratu datang, ratu semut, suaranya juga lain. Nah, suara-suara itulah yang bisa jadi ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, begitulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Cuman anehnya, yang bahayanya, umat muslim sekarang baca Qur'an hanya baca ayat saja, tapi tak mau merenungi maknanya, tidak mau mengambil manfaat ilmunya. Padahal Quran itu kitab super segala halnya. Kenapa saya sebut begitu? Seorang ilmuwan peneliti makam Fir'aun, siapa namanya itu saya lupa juga ilmuwan ini, peneliti Fir'aun itu, seluruh kitab naskah yang dia baca untuk meneliti bagaimana tingkah laku Firaun, tidak ada satu pun yang puas dia ambil kecuali Al-Quran. Alhasil dia masuk Islam ketika melihat zat asin dalam tubuh Firaun yang dijelaskan oleh Allah ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an. Silakan baca Qur'an, jangan hanya lafadznya, jangan hanya tulisannya, renungi maknanya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pelajaran pengajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banda Aceh malam ini untuk edisi 15 Juli 2026, tentunya saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum saya hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Nah, tentunya seperti biasa kami suguhkan untuk Anda informasi, yaitu Salam Sobat RRI. Ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya. Mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Empat persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
1: Terima kasih, thank you.
3: Sama-sama.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Bang Leman, selamat malam.
4: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
2: Oke, okay, betul.
4: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
3: Mantap.
5: Yang baju hitam yang ini nih.
4: Lalu mantau Mbak Ita.
3: Siap. Siap, Bang Leman.
4: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
3: Iya, Bang. Silakan, Bang. Mas
4: Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
3: Iya.
4: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
4: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke.
3: Nanti tanya dijawab ya, Pak Leman.
2: Tunggu ya.
4: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
3: Iya, oh, betul.
2: Siap ditunggu ya.
4: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
3: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
3: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
3: Ketemu lagi kita siap. Ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
3: Terima kasih, Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
6: Ya.
2: Amin.
6: Ya. Yeah. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
3: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
3: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salamannya gitu ya.
2: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
2: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
3: Sehat. Sama-sama.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
3: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
3: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
5: Siapa sweet dulu? Sweet. Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
2: Harus sweet. Oh gitu ya.
3: Sweet.
5: Apa namanya?
3: Hompimpa.
5: Kita tadi kompak banget.
3: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
5: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya. Iya. Tanpa sengaja itu.
3: Enggak sengaja.
5: Nih, CEO.
3: CEO.
5: Ini soalnya saya.
3: CEO.
2: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
5: Ih. Ya sama bunga-bunganya gitu ya. Kan. Dan sehitam-hitamnya aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
2: juga. Gitu.
5: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
3: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
5: modelnya sama.
3: Nah, ada sayapnya yang, juga.
5: Yang menandakan ya. Bahwa kita sehati kata
3: sudah
5: Ano.
3: Sehati. Betul
5: gitu.
3: Betul.
5: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
3: Ya. Udah gak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
2: Oke.
5: Makanan juga gitu kita.
2: Makanan
5: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
3: Gak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
5: menurut saya persahabatan itu gak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
5: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat. Itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
3: Harus disiram, dipupuk.
5: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
3: Aduh.
5: Iya. Kamu gimana, Ano? Gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
3: 89
7: ya?
3: 89
7: ya, mana? Ya, Pak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
3: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita. Aku mengerti kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
5: suka dan duka.
7: Semoga
5: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
3: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
2: 40 tahun ya.
7: Masyaallah.
2: Masa sih?
3: Iya. Enggak kerasa.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
5: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
3: Bakso kecepatan ya,
5: ngebakso
3: makanan Jepang juga.
5: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
3: dekat di hati jika.
2: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
3: ya
7: di mana?
3: Banyak ya Surabaya.
5: Makassar. Nyanyi di atas laut.
3: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
2: indah. Pokoknya mabok.
3: Kan bertiga kita.
2: Iya.
5: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
3: Iya benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
3: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
2: Pernah ke Lampung ya?
3: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
5: tapi
3: kita?
5: Yang paling sering tuh acara TV.
3: Iya ya, acara TV ya.
2: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
3: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing?
3: Bakso.
2: Masing-masing bakso?
5: Enggak, sama juga.
3: Oh, sama juga.
5: Sama.
3: Sama, Mas.
7: Sama kita suaranya.
5: Makanya sama nih.
3: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
5: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
3: Nah.
5: Pengawet itu
3: sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
3: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
3: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjadi. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Vina
1: Panduwinata banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Banyak
3: semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sirupio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
6: Mbak Ita, Mbak Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, selalu sehat. Ya, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, gitu ya. Masih Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi deket ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
7: Di mana Teh? Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sisinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
7: pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
2: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya
2: siapa?
7: Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat adiknya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong.
2: Insya Allah
7: ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
7: Oke lah, sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
7: Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Kabar kita.
8: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: iya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
8: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah. Ada
0: ini.
1: Tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Mbak Tira, Mbak siapa? Mbak
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja.
8: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke Pak Putra, nanti akan ya. Dijawab. Oke.
8: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan. Bung,
1: monggo orang. Silakan.
8: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
1: Oke.
8: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu
0: siap.
8: Oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke, okay.
8: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
8: semoga
1: Pak Putra.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga
1: siap, Pak Putra.
8: Barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
9: selamat
0: darah.
9: Selamat tahun Mbak Ita.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
9: Buat semua.
1: Iya.
9: Salam buat Benicu, Bu Farida, Bu Linda, Mbak Aima Sohi, Janura.
1: Siap.
9: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga kita. Aja gak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
9: Malam-malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah gimana nih? Kenapa gak
1: sih,
0: bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku ini Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana gak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Yongki Suwarno lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak, ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone.
0: Kan masih loh.
2: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya.
1: Iya kan film Tiga Dara kan inget enggak?
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Ya, jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Ya, gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga Dara
0: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya, mudah-mudahan
3: sih, nanti dua titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu
3: Indonesia
1: bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
2: Dia
0: mah
2: sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal ya.
3: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh,
3: karena gini Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
2: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah, seru.
2: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kayak gini. Kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk.
1: Betul betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi nggak apa-apa.
0: Oh gitu ya.
2: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
1: Betul.
2: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Ya enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya iya.
0: Iya makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket, bener.
1: Mau nggak mau itu.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
2: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan gitu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Iya. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cinta kepadamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mami Ta Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo. Siap.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Groki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Kita benar. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita. Sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis itu ada layar lebar.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
2: Film apa?

0: apa Mbak Mita, ya, karena kakak aku penggemar Tiga Darah ini.
1: Oh, masya Allah.
0: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto aduh, Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
0: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
3: Oke, siap.
0: Nonton Nona Mani. Oh, iya, nah, jadi pertanyaan ya buat Tiga Darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
3: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
3: bertiga gitu ya?
0: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang kemungkinan.
3: Siap.
1: Amin.
0: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh,
0: mantap. Oke, tertular, aja,
1: tertular.
0: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Selalu sehat.
1: Makasih Mas Firman.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini
5: di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
4: Silakan Mbak Martini.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
4: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Buku harian.
5: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
5: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
5: aku
1: apa
5: seneng, sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mama Martin.
4: Siap.
5: Mbak Sylvia,
1: Silvana,
5: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
4: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
4: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
4: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Udah itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
4: Siap.
5: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi,
4: terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
5: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
4: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
4: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, one, two.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Bidan Louis.
0: Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan Tiga Darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Halo, silakan. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Iya ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke
1: okay,
3: Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
1: Dadah bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana ya,
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk Tiga Darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Ya? Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus
4: Nona Manis Sahabat.
0: Nona Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Dia album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk mungkin ya betul waktu itu.
4: Eren, Gapai Bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri,
4: memang ya, ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Eren, itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Udah laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Yaudah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Ya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh, yes.
1: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bun salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ayangnya bener ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
2: Menggapai Buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget
1: salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya, sudah. Ini kan hanya sekedar games
0: untuk kesenangan
1: untuk
0: seru-seruan
2: ya. Data
0: iya.
2: Lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah dan kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Hermani.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siapa malam. Izin ya request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga Dara ya.
2: Kue hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Baik Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Barusan juga sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan kemanapun itu dengan siapapun itu, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan untuk Anda di rumah yang sudah istirahat, ya kan? Ya, selamat menikmati jam istirahat Anda. Mudah-mudahan lelah hari ini membawa berkah untuk Anda. Oke, untuk Anda juga yang lagi di luar, yang sedang nongki dengan teman-teman, yang lagi di warkop dengan seruput satu gelas kopi dan teh di malam hari ini, ya mudah-mudahan momen ini bisa membawa kenangan untuk Anda dan juga hal-hal yang menyenangkan di malam hari ini. Tentunya malam ini pendengar Banda Aceh, malam ini kami temani Anda dengan pilihan musik terbaik ya, dan juga informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini. Darinya Firkon dengan judul Selamat Tinggal. Selamat mendengarkan.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dalam Banda Aceh malam ini, pendengar, tentunya kita update informasi untuk malam ini di mana LPP RRI Banda Aceh mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris melalui kegiatan nonton bareng atau nobar dan juga dengar bareng atau debar yang akan digelar di halaman kantor RRI Banda Aceh nanti dini hari ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini dapat disaksikan secara gratis melalui layar lebar yang disiapkan oleh pihak panitia. Nah, pendengar, selain nobar, tentunya RRI juga menghadirkan layanan debar agar penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, dapat ikut merasakan atmosfer pertandingan melalui siaran langsung RRI. Kemudian, selain itu juga pendengar bahwa RRI Banda Aceh juga turut mengundang komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Aceh untuk mengikuti kegiatan debar sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif. Nah, pendengar, sedikit informasi tambahan mengenai usai laga Argentina melawan Inggris, tentunya RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga pada 19 Juli 2026 dan partai final di tanggal 20 Juli 2026 sehingga masyarakat dapat bersama-sama menikmati seluruh rangkaian penutup Piala Dunia 2026 di halaman kantor RRI Banda Aceh. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Hai warga Kota Banda Aceh dimanapun Anda berada, di malam ini kembali kita update lagi informasi untuk Anda ya. Dan khususnya untuk Anda pecinta sepak bola nanti pada pukul 2 dini hari. Nah tentunya perhatian dunia akan kembali tertuju pada laga klasik yaitu Argentina kontra dengan Inggris. Tentunya setiap pertemuan dua tim ini selalu menghadirkan cerita besar dan juga syarat yang bergengsi. Nah pendengar, rivalitas mereka juga sudah mewarnai sejarah Piala Dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Nah siapa yang bisa melupakan aksi Diego Maradona pada Piala Dunia tahun 1986 lewat gol Hand of God dan juga gol of the Century atau drama kartu merah David Beckham pada tahun 1998 yang membuat Inggris tersingkir lewat adu penalti. Nah, pendengar 4 tahun kemudian tentunya Beckham membalas dengan gol penalti yang membawa Inggris menang 1-0 di Piala Dunia di tahun 2002. Kini babak baru rivalitas itu akan kembali tersaji. Meski para pemainnya telah berganti generasi, gengsi dan juga tensi pertandingan dipastikan tetap sama. Tak heran jika duel Argentina melawan Inggris selalu menjadi salah satu laga yang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Oke, jadi jangan lewatkan nanti pendengar kick off pada pukul 2 dini hari. Akankah Argentina kembali berjaya atau Inggris yang akan keluar sebagai pemenang ya? Oke, informasi ini bisa Anda bacakan kembali di portal resmi kami rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat bergabung dan juga selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Banda Aceh di malam hari ini. Dan sedikit mungkin saya informasikan untuk suasana di malam hari ini di area pelataran RRI Banda Aceh ya. Ini sudah terlihat juga beberapa masyarakat di Kota Banda Aceh khususnya yang sudah menyaksikan dan juga ikut nonton bareng. Ini ada film pendek yang diputarkan ya, dan ini cukup seru. Mungkin untuk Anda yang masih bingung mau kemana, silakan untuk datang langsung ke halaman RRI Banda Aceh. Oke, pendengar Pro 1 yang di rumah yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 di malam hari ini, kita temani Anda dengan lagu terbaik ya darinya Bapak Guru dengan judul Lombok yang ada kamunya. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan. Yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin menyampaikan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris rasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: bisa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Baristi, sehat selalu, Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda

0: Aduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Hafid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Hafid?
1: Ya, kalau kita melihat di tema dari keterampilan pemuda tahun ini, Mbak ya, skills for the future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
0: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
1: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan cara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
0: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
1: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
0: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat dibutuhkan saat ini, itu inovasi seperti apa sih, Mas Hafid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman biasanya ngobrolnya apa nih?
1: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Aristia, ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
0: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Hafid ya.
1: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
0: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
1: Tentu Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, bagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
0: Yeah.
1: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
0: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
1: Iya.
0: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih, kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
1: Itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti. Dampak negatif dari teknologi.
0: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
1: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya, itu di dunia nyata Mbak Risti.
0: Baik.
1: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang, misalkan profil, LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
0: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
1: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa begitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
0: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
1: Ya. Saya sepakat Mbak Risti memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
0: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
1: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
0: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Isti para pendengar semuanya.
0: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi.
1: Ya, Pak Rizky.
0: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
1: Iya, jadi kalau kita membaca ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya, termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
0: Okay.
1: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
0: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
4: Ya, tantangan yang paling paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
0: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar Kawi ya.
4: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, nikel ini diolah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
0: Yeah.
4: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
0: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara benar. Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
4: Iya,
0: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
4: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dari mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang, itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
0: Okay.
4: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
0: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
4: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
0: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple, begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan, begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
4: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
0: Okay.
4: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
0: birokrasi kita bilang ya.
4: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
0: Dan Indonesia itu terjadi di 2024. Nah, sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
4: Nah, pasti investasinya

0: pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bu Arya?
1: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
0: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
1: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan. Ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
1: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
0: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
1: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
0: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
1: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu, ya Inggris punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar, kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris selalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.

0: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
1: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi kan, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu, pertandingan ini

0: Tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya, yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan, ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah, pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang nggak berpikir wah ini bisa selesai nih perpanjangan waktu kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa kepagian finalnya.
0: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
0: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
0: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan. Tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara. Karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
0: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka

0: selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, P, info nobar begitu ya.
0: Saya nikmatnya, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh lihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga ke mana?
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu, dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga gak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Jawa Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di

0: yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
1: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
1: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya. Pagi. Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Caswa. Iya, ya. Terima kasih, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu.

0: Di sapa Pak Tanjung.
1: Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
2: Iya, pagi Bung Istri. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
2: Aduh, ini udah detik-detik terakhirnya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak. Ya, golannya.
0: Iya.
2: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya untuk Inggris.
0: Oh, lu jagoin Inggris?
2: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
3: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
3: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali, tapi sebenarnya tetap nggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
1: Iya,
0: benar. Ada drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung. Bung Estu.
1: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya. Seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
1: Yang Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda dugaan sama pertandingan-pertandingan.
1: Betul.
0: Babak penyisian dan seterusnya ya.
1: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama,
0: okay,
1: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri, catatan pertandingan kemarin, ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin, dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
1: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu, seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain, kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu, dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan
1: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Lawannya Mesir, ya.
1: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal, atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
1: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat ceritanya berbeda, karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
1: Betul, dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus, tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
4: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Yadan.
3: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
3: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
3: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
4: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
4: Iya, ya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
4: Tapi tadi malam sudah menang, andalan saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
4: Sekarang ini favorit dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
4: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah, karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua, jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya, begini
0: baik
4: karena itu Messi ya
0: baik. Terima kasih Pak Rahman Setubondo. Oh, sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman, nggak ada suaranya lagi, mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
5: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
5: subuh.
0: Iya, pagi. Silakan, Pak Mulyadi. Ya,
5: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA, terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir, padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jaraknya terlalu jauh. Jarak bisa diabaikan kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang. Lalu jarak bisa diabaikan ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
1: Iya, kalau bicara secara permainan ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Kepa Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
1: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Kepa Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
1: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
1: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. nampaknya Messi menggendong tim.
1: walaupun
0: Lautaro Martinez, yeah. Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
1: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanannya sampai ke titik ini gimana nih Bu?
1: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
1: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak ati gatuk lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih? Apa nih?
1: Mereka datang langsung kemalingan. terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruhasi udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
1: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
1: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Baru bisa main. Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
1: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya. Pelanggarannya.
1: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
1: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
1: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim turnamen kan McGuehi sama John Stone gitu kan, Enzaconci sama John Stone gitu, padahal Enzaconci itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
1: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
1: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam. Tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif
0: ya.
1: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi 2 nih.
1: Bagi 2. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti kayak Verde Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
1: Terutama Mesir. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hossein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
1: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan.
0: Bukan tipikal menyerang.
1: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya? Ya
1: tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Iya.
1: Itu yang jadi persoalan dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah yes. Ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas
1: ya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
1: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa, kayaknya Inggris masih belum bisa

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Allah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh yang berbahagia ini kita ulang kaji tentang ilmu akhlak atau kitab Sirajut Talibin. Fa'idha khutira biqalbil abdi awwala kulli syai'in inni ajiduni muna'iman bidurubin minan na'ami aliyya kal hayati wal kudrati wal akli wal nutqi wasairil ma'ani syarifah. Apabila digoreskan biqalbil abdi di dalam hati hamba pada awal tiap-tiap sesuatu, sebelum memasuki dalam ibadah, apa yang tergores di dalam hati kita hamba? Inni ajiduni muna'iman bidurubin minan na'am, yang bahwa aku perdapatkan segala bahagian-bahagian nikmat yang Allah berikan kepadaku, alayya di atasku, umpama kal hayati, Allah memberikan nikmat kehidupan, wal kudrah, Allah memberikan nikmat kuasa. Kekuatan Allah berikan kepada kita, mampu kita berjalan, mampu kita duduk, mampu kita bekerja dan sebagainya, nikmat kekuasaan yang Allah berikan. Wal akali, dan akal, nikmat akal yang Allah berikan, sehingga dengan akal tersebut dapat memikirkan mana yang hak, mana yang batil, dengan akal tersebut sehingga menjadi manusia yang sempurna. Wan nutqi, dan Allah memberikan nikmat bisa berbicara. Jita mututu, jita pegahaba, nikmat yang Allah berikan. Wasairil ma'ani syarifah, dan ketinggalan makna-makna yang mulia, kasam'i wal basar, seperti melihat dan mendengar, dapat memandang, dapat melihat, dan dapat mendengar sesuatu suara. Kesemuanya nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. wal lazzati ma'a yansarifu anni bidurubil mudari wal afat. Dan Allah memberikan nikmat kelezatan. Maknanya dikala terpajuh makanan, manteng merasa nyum ba'abah, manteng merasa mangan makanan yang terpajuh, manteng menyum merasa mangan. Jadi mangan makanan, lezat makanan yang terpajuh itu adalah nikmat daripada Allah. Karena ana sebahagian saudara-saudara ketika kadang makanan yang gepajuh hana terasali. Ia mamih yang gejip tang-tang pit. Makanan cukup mangat tapi hana terasa mangat li. Hana li nikmat Allah kegaknyan bak makanan tersebut. Dengan gecabut kelezatannya makanan. Ma'ama yansarifu anni bidurubil mudari wal afat. Beserta Allah memalingkan daripadaku dengan daripada bahagian kemudaratan dan penyakit. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penyakit yang dialami Allah memberikan kesembuhan kepada hambanya. Kemudaratan kadang-kadang musibah yang kadang-kadang kena berat, tetapi Allah gepupui musibah tersebut. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan hambanya daripada penyakit. Allah menyelamatkan hambanya daripada kemudaratan. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ni'amal la Lahi ta'ala wa in kanat la tahsi bi'atibaril afrad kama fi qawlihi ta'ala wa in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, wa in ta'undu ni'matallah la tusuha. Andaikan kamu hitung, hai manusia, hai hambaku, nikmat Allah akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak dapat kamu hitung. Maknanya begitulah banyaknya nikmat Allah yang berikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hai tabiliyun, kita perhitungkan dengan bilangan-bilangan. Bahkan kita kedi andaikan tacok ubina cabeng kaya dan ubina un kaya tatulih, nikmat Allah sungguh hai tatulih. Dikala Allah telah memberikan nikmat kepada kita hamba, wa inna lihada lihadhihi an'am mun'iman yutlibuni bi syukrihi wa khidmati. Dan bahwa bagi nikmat-nikmat yang Allah berikan, yutalibuni bi syukrihi wa khidmati, Allah menuntutkan kepadaku dengan bersyukurnya nikmat-nikmat, dengan bersyukurnya nikmat yang Allah berikan dan taat kepadanya Allah. Allah menuntutkan dengan bersyukur dan taat kepadanya Allah. Nyan yang gelake oleh Allah, nyan yang getuntut oleh Allah. Dia teh bermacam-macam nikmat yang Allah berikan, bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Makna syukur yaitu mempergunakan sekalian nikmat yang Allah berikan kepada tujuan nikmat tersebut. Yang maknanya, nikmat yang Allah berikan, jangan lupa untuk memakai kepada ibadah kepadanya Allah. Nikmat sehat, mempergunakan nikmat sehat tersebut kepada ibadah Allah, kepada taat kepada Allah, dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan diperintahkan untuk bersyukur dengan jalan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lupa daripada bersyukur, فَإِذَا فَإِنْ غَفَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَيُزِيلُ عَنِّي نِعْمَتَهُ, maka jika aku lupa daripada demikian, daripada demikian syukur dan daripada demikian taat kepadanya Allah, فَيُزِيلُ عَنِّي نِعْمَتَهُ, maka Allah menghilangkan daripadaku akan nikmatnya Allah. Andaikan lupa bersyukur taat kepada Allah, maka Allah menghilangkan nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka najid sebahagian ladum pajan tingat kepada nikmat yang gebili Allah, wateka tu sakit, ya wateka tu sakit. Andaikan sehat lung-lung ibadah kepada Allah, nyawa tika tu sakit. Tuman menteng kekiragat, karena nyankan hikmah gebi sakit li Allah. Dikala gebi sakit li Allah, rupanya ingin nyan tingat kepada Allah. Dikala wate tuh gasian baru tingat, andaikan kaya lung lagi awai, lung nak mensedekah, lung nak bantu rurung anak-anak yatim, rurung balai dan sebagainya, lung nak bantu dayah, lung nak bantu masjid, pajan yang atanya penyesalan dikala nikmat yang kagada, dikala nikmat yang kagecabul ya Allah. Tapi manteng kekiraga, karena manteng merasa penyesalan, mungkin dengan gebi yang lagi yang ya Allah, sehingga timah penyesalan gaknya. Dengan gebi sakit, menyesal dia teh tiga yang gebi Allah berikan hang getim pakai bang ibadah. Jikala gebi gasin, wate kaya gaknya lalengan harta, hanaruh gusumbangkan hartanya bak jalan Allah. Jadi pajan timah penyesalannya. Dikala Allah menghilangkan nikmat kepada hambanya, nah kadang-kadang yang lagi yang rupa. Wa yuzikuni ba'asahu wa ni'matah, dan Allah Ta'ala mencampak akan daku akan azabnya Allah dan ungkubahnya Allah. Ba'asah dengan nikmatah yang adalah dua buah lafad yang dinamakan dengan lafad muradif, dua buah lafad yang sama makna. Ba'asah adalah azab, nikmatah ungkubah, siksa Allah. Kapan mendapatkan azabnya Allah dan siksanya Allah? Dikala manusia lupa bersyukur di atas nikmat Allah, dikala manusia lupa taatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, wa yuzikuni ba'sah wa nikmata, dan mencampak ianya Allah akan azabnya Allah dan siksanya Allah kepada manusia tersebut. Pada ayat yang lain Allah berkata di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kamu syukur akan nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang melebihi daripada nikmat yang Allah yang telah Allah berikan. Akan tetapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid, andaikan nikmat yang telah Allah berikan dikufur, tidak syukur di atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku, kata Allah, yang sangat pedih. Maka di dalam ibarat kitab, wa yuziquni ba'sah, Allah mencampakkan kepadaku, andaikan aku lupa akan nikmatnya Allah, lupa daripada bersyukur nikmatnya Allah, Allah akan mencampakkan ba'sah azabnya Allah, nikmatah dan siksanya Allah. Wa qad ba'asa ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizatil khariqah lil 'adatil kharijah an maqduril bashar. Bagaimana kita ketahui itu adalah nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bersyukur di atas nikmatnya Allah? Siapa yang memberitahu kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala, wa qad ba'asa ilayya rasulan, dan sungguh membangkit ya Allah kepadaku akan rasul. Ayyadahu bil mu'jizatil khariqah, dan Allah menguatkan rasulnya dengan mu'jizat-mu'jizat yang keluar adat, yang keluar daripada kuasa manusia. Tandanya kerasulan, Allah memberikan mukjizat kepada rasulnya Allah. Mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi adat, menyebab adat hamungkin. Umpama belen jitren daripada langit jilup lan sampai badi Nabi, yang kan secara adat han mungkin ubina raya belin ubina raya sampai badi Nabi. Tetapi itulah namanya mukjizat, adalah perkara yang menyalahi adat. Ba rasul namanya mukjizat, pada aulia dan ulama namanya karamah, pada orang-orang yang jahil namanya sihir. Dan itu semuanya adalah perkara yang menyalahi adat. Cuman lain-lain itu, lain-lainan. Itu apa? Para nabi, rasul, mukjizat. Gebila Allah ba ulama, aulia, itu namanya karamah. Ba urung yang jahil, ya, ini namanya sihir. Ada ulama yang menyatakan Allah gebangkit Allah yaitu rasul untuk menyatakan tentang nikmatnya Allah. Sesudah rasul berpindah sampai ulama-ulama masa getanya dina, untuk menyatakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu, Allah memerintahkan bersyukur kepadanya Allah, kepada nikmat yang Allah berikan. Wa akhbarani bi anna li rabba jalla zikruh qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman ya'muru wa yanha, dan mengkhabar ianya rasul akan daku dengan bahwa bagiku Rabban jalla zikruh, Allah yang maha tinggi. Qadiran, Allah yang bersifat dengan sifat qadiran, Allah yang maha kuasa. Aliman, Allah yang maha mengetahui. Hayyan, Allah yang maha hidup. Muridan, Allah yang maha berkehendak. Mutakalliman, Allah yang maha berkalam. Ya'muru wa yanha, memerintahkan ianya Allah, memerintahkan ianya Rasul. Wa yanha, dan melarang ianya Rasul. Maknanya, na yang geperintah, na yang geyua, na yang gelarang. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah kadang-kadang atanya geyua lah agama. Nah kadang-kadang atanya gedham. Ya. Sehingga qadiran ala ayyu aqiba in asaitu, Allah Ta'ala yang kuasa, qadiran Allah yang kuasa di atas bahwa mengazab ianya Allah, mengsiksa ianya Allah. In asaitu, jika aku maksiat akannya Allah. Wa yusibu in ata'tuhu aliman bi asrari wa ma yaftaliju fi afkari. Dan Allah Ta'ala memberi fahala ianya Allah. In ata'tuhu, jika aku taat akannya Allah. Allah mengsiksa. In asaituh, jika aku maksiat akannya Allah, aku langgar akan perintahnya Allah. Wa yusibuh in ata'tuh, dan Allah memberi fahala, memberi syurganya Allah. Bimahdi fadli, dengan semata-mata anugerahnya Allah. In ata'tuh, jika aku taat akannya Allah. Andaikan hamba taat kepadanya Allah, Allah memberikan pahalanya kepada hamba tersebut. Aliman bi asrari wa ma yaktaliju fi afkari, Allah yang maha mengetahui. Bi asrari, dengan segala rahasia-rahasia, dengan segala rahasia-rahasiaku, dengan segala rahasia-rahasianya hambanya Allah. Makna asrar itu adalah batinul qalbi, sesuatu yang ada di dalam hati. Hana dapat tasum. Puta yang dalam hati Allah netepu. Hana yang tersembunyi ba Allah Ta'ala. Hana yang tersembunyi daripada ilmunya Allah. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan sesuatu yang tergerak. Fi afkari, di dalam pikiranku. Sesuatu yang tergerak dalam pikirannya hamba. Aliman, Allah mengetahui apa yang yang ada dalam pikiran-pikirannya hamba. Waqad wa'ada wa au'ada, dan Allah menjanjikan. Man amana wa amila salihan bisawabi wal jannah, siman yang beriman kepada Allah dan wa'amala salihan bisawabi wal jannah, dan beramal ia akan amal yang saleh dengan fahalanya dengan fahala wal jannah dan syurga. Wa au'ada, wa'ad janji baik, wa'id janji buruk. Man kafara wa'asa bil ikabi wan nar, siman yang kufur ia akan Allah, wa'asa dan maksiat ia akan Allah, bil ikabi wan nar, dengan siksanya Allah, wan nar dan neraka. Maka hamba yang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, balasannya fahala dan syurganya Allah. Orang yang kufur di atas nikmatnya Allah, balasannya Allah ikab wan nar, neraka. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirul kalam, mohon maaf di atas kekurangannya. Terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah

Oceania, Australia, dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sari berita. RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling. Ratusan warga antusias. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling. Ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi. Yes. RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai sampai
2: ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
5: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
4: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
6: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
4: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sabdin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
8: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba ya. Kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu mungkin sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik dalam Teba.
7: Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
10: Ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Lok Sumawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Lok Sumawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
11: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
10: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'arud murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabo, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
13: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah. Sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
12: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Demikian Wartam Kutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di ASEAN.